0: Nih, mau belajar bisnis, ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali. Always the first.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pink Nova Mercy Music Station, Find Your Balance, sahabat Pink Nova, masih bersama Anggun Janita menemani Anda di Mutiara Pagi Weekend hari Sabtu ini. Selamat pagi buat yang baru bergabung ya, yang sudah bergabung dari tadi, lagunya sudah masuk ke playlist kan ya, sudah sebagian terputarkan tadi nih. Kita mending sapa dulu deh biar gak ada yang ketinggalan ya. Bentar, di scroll dulu tadi itu sampai di Bayu, requestannya itu Teh Hijau sudah terputarkan. Tinita juga tadi sudah ya lagunya ya, Enrique Iglesias dengan Bailando sudah terputarkan. Terima kasih banyak. Terus ada Abah Wildshell, hari ini di Gianyar, stay tune di Mutiara Pagi Weekend. Selamat pagi ya buat Abah. Thank you banget sudah bergabung di Mutiara Pagi Weekend ini. Happy weekend tentunya. Semoga weekend ini menyenangkan. Ada Ibu Dayu Astriani juga dengan requestannya Chyla, Is It Love, sudah masuk ke playlist ya, lagu baru tuh di new playlist kita tuh kebetulan. Morning juga Budayu, happy weekend ya. Semangat sumbanya seperti biasa. Ada Mami Ranggani, happy weekend buat yang tersayang katanya. Terima kasih, semoga cepat membaik. Oh, itu salamnya buat yang tersayang. Yang tersayangnya siapa sih itu? Thank you buat Mami sudah menyapa. Ada Gusta Raditya, hai. Hari ini request lagu yang spesial karena mau dengerin Hindia ya, mau liatin perform langsungnya, jangan-jangan nih ya. Request lagu Jika tadi dari Hindia bersama Danila ya. Thank you banget sudah request. Dan buat Gustu tadi salamnya itu buat Anggun, kalau udah selesai siarannya hati-hati di jalan dan tentunya semangat siarannya. Thank you, happy weekend buat Gus Raditya ya. Terus ada Gus Bawo juga, lagunya tadi sudah terputarkan, Man Child dari Sabrina Carpenter, thank you. Terus ada yang request nih sahabat Pengen FM, lagunya Celine Grace dengan Sumpah Mati. Ini siapa nih yang request, gak ada namanya lagi nih. Mending saya scroll dulu ya. Oh, ada Ninda Harum Tiara ya, thank you buat Ninda, lagunya sudah masuk ke playlist. Terus ada Marasi, selamat pagi, happy weekend. Streamingnya baru aja jernih ya. Iya nih tadi ada problem ya, mohon maaf sahabat Pengen FM, tadi ada kendala di streamingnya, tapi sekarang sudah lancar. Dan kalau misalnya nanti ada problem lagi di info ya, soalnya takutnya kita nggak maksudnya jauh dari pemantauan kita gitu. Tapi ya yes, ini sekarang masih tetap kok ya, dilihat-lihatin dulu biar takutnya nanti nggak on lagi kayak tadi kan. Sayang banget, dari tadi pagi harusnya udah rame banget nih, tapi ada yang baru dengerin gitu, jadinya sepi kan Sabtu Anda kan. Tanpa suara saya tuh sepi. Saya yakin udah nggak usah disebutin, udah yakin banget ini saya. Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Oh, Backstreet Boys sudah masuk ke playlist. Abis lagunya Taylor ya. Morosi, thank you sudah request hari ini dan happy weekend. Semoga weekend yang cerah ini juga membawa suasana hati yang cerah ya. Dan buat sahabat Pink FM lainnya, aku ternyata masih menunggu. Bentar. Udah mau closing, padahal ini loh, bukan closing sih. Ya, udah mau naik lagu. Lagunya Teh Hijau dari Mbak Iga Panca yang request nih. Sayang sekali Mbak Iga, karena baru join jadi gak tahu kan. Lagunya Teh Hijau tadi sudah sempat terputarkan, karena udah ada yang request juga tuh tadi. Lagunya Tulus tuh Bayu tadi yang request. Boleh diganti ya Mbak Iga ya, lagu Teh Hijau dari Tulusnya di weekend ini. Akhirnya baru bisa dengerin, pas udah mau request malah lagunya udah ke play. Ya telat deh, ya udah gak apa-apa, ada lagu lain kan. Mau lagu Tulus yang lain juga boleh kok ya. Katanya mau ajak Jason jalan-jalan nih Anggun. Oh, libur, wow luar biasa. Padahal tadi saya sudah bilang loh, nih Mbak Iga kayaknya lagi prepare nih ya, mau berangkat kerja, ternyata libur. Selamat menikmati hari liburnya dan happy weekend ya buat Mbak Iga Panca ya. Anggun Janeta masih menunggu lagu penggantinya tentunya. Dan buat sahabat Pengen FM yang lain, silakan mau request lagu favoritnya, boleh banget di WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebook, boleh banget di at Pingin FM Bali, dan di X-nya itu di at Radio Pingin FM.

0: Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A-Pop dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus. 103.6 Your sweet music station,
1: Radio Pink One. Entertainment news. Entertainment news. Entertainment news. Entertainment news.
2: Pina FM Mersud Music Station, Find Your Balance, sahabat Pina FM. Kita mulai entertainment news di minggu ini. Itu berita dari Harry Styles. Ini sebenarnya happy karena dia back to panggung gitu kan. Ya, siapa yang tidak menunggu Harry Styles nyanyi di atas panggung itu dan memulai konsernya. Nah, tapi ini cukup sedih ya para fans tentunya yang harusnya happy-happy karena habis disapa, malah mendengar cerita ini nih. Jadi Harry Styles tersedak air hingga ambruk ketika melakukan gimmick menyembur air di tengah konsernya di Wembley Stadium London. Jadi pada 26 Juni waktu setempat nih ya, dalam konser yang jadi bagian tour Together nih nama turnya memang ya. Harry Styles itu kerap melakukan gerakan menyembur air ke udara mirip paus gitu lah. Itu atraksinya emang selalu dilakukan di atas panggung. Nah, namun seperti diberitakan oleh Page Six, yaitu gabungan gimmick tersebut dan gelombang panas yang menerjang Eropa membuat Harry Styles kehilangan napasnya. Dan ia bahkan sempat ambruk ke lantai panggung dan berusaha mengatur napasnya kembali. Nah, semoga sih dia okay lah ya. Terus yang kedua nih sahabat Pingin FM, kita masuk ke berita pihak promotor konser BTS di Jakarta. IMI Entertainment buka suara setelah mereka dituding penggemar grup tersebut, yakni ARMY, telah menjual tiket lewat orang dalam mereka ke sejumlah selebritas Indonesia. Aduh, ada-ada aja ya nih ya. Jadi dalam pernyataan di media sosial pada 29 Juni kemarin, IMI membantah tudingan tersebut. Jadi mereka menegaskan segala informasi yang menyeratkan mereka sudah menjualkan tiket konser BTS Jakarta ke pihak-pihak tertentu lewat orang dalam adalah tidak benar. Jadi buat sahabat Pingin FM, itu sudah terkonfirmasi oleh mereka, ya, sudahlah, jangan tuduh lagi gitu. Terus berita ketiga sahabat Pingin FM masuk ke K-pop lagi nih masih ya, ada Jisoo Blackpink. Jadi kembali mencatatkan prestasi di tingkat internasional, idol sekaligus aktris tersebut menempati peringkat pertama sebagai most beautiful face among K-pop artists. Jadi dalam peringkat online global yang dirilis media luar negeri The Top 100, visual Jisoo itu dinilai tetap menjadi yang paling ikonik di industri hiburan Korea. Nah, seperti diketahui, Jisoo selama ini itu dikenal memiliki citra elegan dengan kecantikan alami yang sesuai dengan standar visual Korea Selatan ya. Berkat penampilannya, ia juga menjadi brand ambassador berbagai merek fashion dan kecantikan kelas dunia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
7: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
7: Bener.
8: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
7: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
8: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
7: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Music Station, Find Your Balance. Sahabat Bin FM, lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi, dan siap mendukung impian Anda? Jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Karena penerimaan mahasiswa baru masih dibuka ya, tapi ingat, kuotanya itu terbatas loh ya. Kuota di berbagai program studi itu sudah hampir penuh, jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup baru ngambil keputusan, itu salah besar. Jadi yuk buruan ya, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa, pilihan program studi impianmu, dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Sudah kerja? Mau sambil kuliah? Bisa banget, daftar saja di program reguler B, kuliah jalan, dan tetap cuan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja ya, amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Find your balance, sahabat Bina FM. Zaman sekarang HP atau tablet itu sudah ini ya, seperti teman baru, entah itu HP, tablet, atau mungkin tab gitu kan. Zaman sekarang dipakai tuh untuk anak, apalagi sekarang tuh banyak banget anak-anak yang masih kecil, bahkan di bawah umur itu udah kenceng banget main smartphone atau tabletnya gitu. Ini udah kayak temen ya, temen baru yang selalu menemani anak sehari-hari. Mulai dari sekarang belajar aja online kan, bisa di HP atau tablet. Terus nonton video edukasi, sampai sekedar hiburan gadget itu memang serba bisa. Nah, tetapi pernah gak sih Anda sebagai orang tua nih merasa khawatir kalau si kecil itu mulai lebih betah berlama-lama di depan layar daripada bermain atau mungkin membaca buku? Nah, ini kan makanya sempatlah ada narasi-narasi di luar sana yang bilang minimnya membaca gitu, tingkat ketertarikan anak-anak terutama ya generasi sekarang untuk membaca tuh sangat minim. Ini wajar sih ya, kalau para orang tua itu sering melihat anak lebih antusias menggeser layar HP dibandingkan membaca buku gitu. Rasanya seperti ada yang salah, tetapi ya kita sebagai orang tua itu juga ngerasa bingung gitu, harus mulai dari mana. Jadi tenang saja sahabat Pingin FM, ini ternyata banyak dirasakan oleh semua para orang tua di luar sana kok ya. Bahkan masalah ini tuh ternyata juga menjadi perhatian para ahli loh. Nah, salah satunya ada Dr. Dono Baswardono, PhD, pakar psikologi dan psikoanalis Indonesia yang akrab disapa Opa Dono nih. Lewat unggahannya di Instagram, Dr. Dono ini menjelaskan fenomena ini dengan istilah menarik, yaitu pembajakan dopamin. Nah, kira-kira gimana tuh maksudnya ya, dopamin itu apa dan gimana tuh maksudnya dibajak tuh?
1: Family time. Family time.
0: Jadi ini Anggota Data sudah rangkum ya dari popmama.com. Jadi apa itu sebenarnya pembajakan dopamin? Nah, pernah nggak sih dulu ya Anggota Data tanya dulu nih, Anda sebagai orang tua nih, para ibu atau ayah di luar sana, pernah nggak sih Anda itu membelikan buku cerita bergambar untuk si kecil? Tetapi hanya beberapa menit dilihat lalu ditinggalkan begitu saja dan si kecil itu lebih memilih asik dengan layar ponselnya. Pernah dong ya? Nah, kalau misalnya Anda pernah mengalami ini, tenang para ibu dan ayah, Anda bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut ya. Menurut pakar terkemuka Indonesia yang biasa disapa Opa Dono ini atau Dr. Dono ya, ternyata jawabannya ada pada cara kerja otak. Nah, video pendek dan games itu di gadget ya, dirancang khusus untuk kasih kepuasan instan. Jadi, setiap anak menggeser layar, melihat animasi cerah atau mendengar efek suara, otak itu langsung membanjiri tubuh dengan dopamin, hormon yang bikin senang. Nah, akibatnya anak itu ingin terus-menerus mencari hiburan serupa nih. Jadi otak yang sudah terbiasa dengan banjir dopamin ini dari gadget ya, terutama asal mulanya, itu bakal menganggap aktivitas lain termasuk membaca buku terasa super membosankan dan juga berat. Terus selanjutnya sahabat Pingin FM, stamina kognitif anak itu jadi memudar. Jadi membaca itu bukanlah naluri alami manusia, berbeda dengan berjalan atau berbicara. Jadi membaca itu butuh kerja keras otak. Nah, anak harus belajar memecahkan kode simbol seperti huruf untuk membayangkan cerita di kepalanya dan juga sabar menunggu alur cerita berkembang. Tetapi layar gadget ini itu justru bisa memanjakan otak. Semua pekerjaan yang terasa berat itu sudah tersaji instan dalam satu layar, mulai dari gambar, suara, dan juga gerakan. Nah, hasilnya itu bikin otak anak jadi konsumen pasif yang seiring waktu itu bisa bikin stamina kognitif anak melempem ya istilahnya ya. Jadi mereka jadi susah fokus gitu, fokus duduk diam di kelas itu juga susah, susah mengikuti satu topik dalam buku dan juga cepat bosan dengan teks yang terlalu statis gitu. Terus ini sahabat Pingin FM, jadi Dr. Dono dalam unggahannya menegaskan kepada para orang tua bahwa jangan berharap ya Berharap ceramah atau nasihat logika itu ampuh melawan banjir dopamin dari gadget. Anak itu butuh pembiasaan baru, gak cuma omong-omong aja ya, yang konsisten dari para orang tuanya. Salah satu langkah pertama yang bisa Anda lakukan, yang paling penting adalah menerapkan jam malam digital atau detox layar. Jadi buat aturan ketat pengurangan waktu layar pasif ya, seperti scrolling tanpa henti dan berikanlah jatah waktu yang jelas. Nah, yang paling penting itu adalah larang total penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Hal ini tuh perlu dilakukan karena blue light dari layar itu bisa menekan hormon melatonin yang mengatur tidur ya, para orang tua nih, catat nih. Padahal tidur berkualitas sangat penting untuk memperkuat ingatan dan proses belajar anak di sekolah.

Ellen Sabarpina FM, looking for the perfect Sunday sunset. Yuk nikmati Velvet Sunset hanya di Ocean Grand Beach Seminyak Minggu 5 Juli mulai pukul 5 sore sampai dengan 10 malam. Ditemani special live performance by Lydia Rose. Jadi dilengkapi evening kamu, lengkapi evening kamu ya dengan spectacular fire dance, stunning ocean view, great music, dan juga unforgettable beach vibes. Reserve your table now and let's celebrate the sunset together at Ocean Grand Beach ya. Untuk reservasi hubungi di 0852-1111-3232, sekali lagi di 0852-1 4 kali 3232, atau follow sosial medianya di @oceangrandbeachbali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Pink FM Music Station, Find Your Balance, Sabar Pink FM, Hindia dengan Berdansalah Karir Ini Tidak Ada Artinya. Lagu spesial yang direquest oleh Mbak Iga Panca di weekend ini ya. Mentang-mentang libur nih, requestnya lagu, udahlah Berdansalah Karir Ini tuh gak ada artinya loh. Bisa-bisanya. Baik ya, sudah terputarkan ya lagunya ya. Thank you banget Abi Weekend tentunya dan Sabar Pemina FM yang lain. Tadi udah sebagian besar lagu terputarkan. Apakah ada yang terlewat lagunya belum? Silahkan di follow up dulu aku ceritanya. Karena sih sepertinya sudah ya semua ya. Tapi Anda yang masih mau request tuh masih boleh banget, karena ini sejam lagi Anggun Cerita masih menemani Anda. Boleh banget request di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya tuh di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Untuk TikTok kita jangan lupa untuk di follow juga, boleh banget di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan tadi tuh selain Mbak Iga Panca yang request lagunya Hindia, ada Borosi tadi lagunya sudah masuk ke playlist ya. Lagunya Backstreet Boy yang Shape of My Heart sudah terputarkan. Terus ada Bumita nih, Sabar Pemina FM, selamat pagi. Dari Mengui seperti biasa stay tune-nya, request lagunya Tantri Kotak, Ibu Pejuang. Nah, salamnya buat Anggun cantik semangat siarannya. Wow, ini Bu Minta juga lagi berjuang ya di warung Uma Sanabaha Mengui seperti biasa. Dengan harian curah ini semoga rame ya Bu ya di warungnya. Salamnya buat Anggun aja, happy weekend, katanya happy weekend juga. Terus ada Romi di Jimbaran, selamat pagi. Wow, ada Ibu Romi dengan requestannya juga sama nih. Para Bu Ibu suka banget ya lagunya Tantri, kayaknya yang ibu pekerja tuh. Thank you banget buat Bu Romi, ditunggu. Terus ada Mbak Titin. Ada Jompo, tadi saya mau bilangnya Jompo nih, sudah bergabung hari ini ya. Mbak Tin, hari ini pengen lagu apa tuh? Symphony, Clean Bandit. Oke, ditunggu ya. Happy weekend Mbak Tin. Lagi masak apa di weekend ini? Biasanya tuh masak besar loh Mbak Tin ini loh. Apa hari ini lagi masak nih, atau udah selesai beres-beres bahkan nih di dapur ya, karena masakannya sudah jadi itu Unggun, sudah disantap jadi sarapan. Dan ntar siang masak lagi dong kalau misalnya habis nih. Karena saking enaknya, soalnya Mbak Tin tuh kalau masak tuh banyak tuh dan enak-enak tuh. Pernah lo dibawain ke sini ya kan? Thank you ya Mbak Tin ya, sudah request, ditunggu lagunya. Terus ada Suri ya, hari ini request lagunya Come Over dari BTS ya, buat diri sendiri aja katanya happy weekend. Thank you buat Suri ya, happy weekend. Tadi salamnya dari diri sendiri buat diri sendiri ya. Ya udah enggak apa-apa. Ada Anggun Zanita juga yang nyalamin Surya kok ya di weekend ini ya. Dan buat Sabar Pemina FM lain, Anggun Zanita masih menunggu requestan Anda ya. Boleh banget dong request lagu-lagu favorit Anda lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk TikTok kita di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Buat Anda yang weekend ini pengen jalan-jalan cari rekomendasi kulineran, nah, meluncur aja ke TikTok kita yuk. Dan juga buat Anda tuh yang mau lihat keseruan gimana sih kru-kru Pingin FM, atau mungkin kegiatannya Radio Pingin FM tuh apa aja, boleh di follow, dicek di TikTok kita di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Premier on Pingin FM.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pink FM Merchant Music Station, find your balance sahabat Pink FM. Karena tadi sempat di family time kita juga membahas tuh ya, kelebihan dopamin istilahnya, kalau misalnya dibilang oleh pakar kesehatan di Indonesia, yakni ada tadi Dokter Opa Dono ya dipanggilnya gitu, yakni Dokter Dono Baswardono PhD. Ini sudah dikutip dari popmama.com. Jadi kebanyakan scrolling di sosial media, terus juga main gadgetnya, pokoknya video instan yang membuat anak itu jadi jarang membaca. Nah tadi tipsnya bagi orang tua itu tidak hanya memberikan ceramah gitu kan, lakukan detox digital juga, terutama pembagian waktu gitu kan, screen time-nya, kemudian juga sejam sebelum tidur itu dilarang main HP. Nah masih ada kelanjutannya nih sahabat Pingin FM, jadi ada beberapa hal lagi yang patut dilakukan sebagai orang tua nih ya, supaya anak tidak hanya main gadget terus gitu, dan sekarang mulai belajar untuk membaca buku atau bahkan melakukan aktivitas lainnya layaknya seorang anak yang aktif gitu. Dan ini sangat sangat sangat penting untuk tubuhnya juga terkait perkembangan anak-anak gitu kan. Jadi kita bahas sekarang.
1: Family time. Family time.
0: Karena tadi sudah detox digital gitu kan, sudah dilakukan, itu tips yang pertama gitu. Terus yang kedua nih sahabat Pin FM, cobalah lakukan transisi secara aktif untuk mengembalikan minat membaca. Jadi sebelum dipaksa untuk belajar membaca gitu ya, pelan-pelan lakukan transisi ini. Nah ketika Anda mengambil gadget dan juga langsung menyuruh anak membaca buku, itu besar kemungkinan si kecil tuh bakal ngamuk gitu, percaya deh ya, sudah pasti ini. Tapi hal ini tuh sebenarnya wajar karena level dopaminnya itu jadi turun drastis. Ibaratnya kita sudah terbiasa dengan itu, tiba-tiba di cut seperti itu, jadinya kayak ada lonjakan kebosanan yang meningkat gitu, dan membuat anaknya itu jadi tantrum. Nah menurut pakar terkemuka Indonesia ini juga menyarankan agar para orang tua tuh melakukan transisi aktif. Maksudnya sebagai orang tua nih, kita itu bisa mengalihkan dulu anak dengan aktivitas fisik atau sensorik. Jadi jangan langsung merebut gadgetnya begitu saja ya. Misalnya coba deh diajak anak-anak itu bermain di luar, membuat Lego atau mungkin memasak. Kalau sistem sarafnya itu mulai tenang ya dengan kegiatan fisik yang mengalihkan perhatian itu, baru deh Anda nih sebagai orang tua, bapak atau ibu di luar sana itu bisa memberikan buku untuk dibaca. Selain itu, coba jadikan membaca itu sebagai aktivitas sosial yang seru. Salah satunya dengan membaca dengan lantang yang disebut sangat ampuh ini ya. Selain itu, Anda juga nih sebagai orang tua bisa duduk berdekatan, tunjukkan gambar, ubah suara untuk mirip karakter gitu, atau mungkin ajukan pertanyaan ketika membaca bersama anak. Cara ini itu meniru kerja otak kanan yang kreatif dan gak bisa disediakan oleh layar HP itu loh sahabat Pingin FM. Jadi kebiasaan membaca buku pada anak pun akan perlahan ditumbuhkan kembali. Terus yang terakhir, kembalikan serunya membaca bersama teman lainnya. Nah anak-anak itu senang beraktivitas bersama, termasuk bermain game online. Kalau ini dicabut ya, orang tua nih sudah pasti harus siap-siap ya, bergantian gitu loh. Karena salah satu cara yang disarankan menurut pakar terkemuka Indonesia ini adalah dengan mengikuti komunitas anak membaca. Ajak beberapa orang tua yang anaknya seumuran untuk mengadakan playdate mungkin ya. Selain bermain bersama, di sini anaknya itu juga bisa membangun kembali minat membaca dengan baca buku bersama. Misalnya minta setiap anak tuh membawa satu buku favorit, lalu mereka bisa saling bertukar cerita atau mungkin membacakan satu sama lain ya. Cara ini tuh cukup jitu untuk menumbuhkan kembali rasa cinta pada buku dan menggeser ketergantungan pada gadget itu. Nah di era yang serba digital ini sahabat Pingin FM, menumbuhkan kembali minat baca anak memang sebuah perjuangan ekstra ya, dan butuh kesabaran yang luar biasa bagi para orang tua di luar sana nih. Selain cara tadi, orang tua itu juga bisa lakukan contoh gitu bagi anak, karena mereka adalah peniru yang ulung gitu. Kalau para orang tuanya, mama papanya itu sibuk scrolling video dari HP, anak pun akan melakukan hal yang sama. Nah, penggunaan layar di era serba digital ini itu memang udah tidak mungkin dihindari ya, para ibu sudah tahu pasti nih. Tapi sebagai orang tua, kita tetap bisa kok mengajak anak menemukan keseimbangan yang tepat agar tumbuh kembangnya itu optimal di tengah gempuran teknologi zaman sekarang.

0: dari Wings Food.
1: Inspiring words.
2: Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pinguin FM Music Station, Find Your Balance, sahabat Pinguin FM, Mika Fit, Ariana Grande dengan Popular Song. Song gak tuh? Popular Song sudah terputarkan ya. Yeah, ini mengakhiri Mutiara Pagi Weekend di hari yang cerah di tanggal 4 Juli 2026 ini bersama Anggun Zenita. Thank you buat semua sahabat Pinguin FM yang sudah stay tune dari tadi pagi atau mungkin di pertengahan Mutiara Pagi Weekend ini ya. It's okay, yang penting tadi sudah ikut meramaikan gitu kan. Happy banget nih Anggun rame hari ini ya. Thank you buat semua sahabat Pinguin FM semuanya. Dan selamat menikmati akhir pekannya. Anggun Zenita pamit dulu. Kita ketemu lagi di Intermezzo Weekend besok. Ada saya lagi menyapa Anda, menemani weekendnya tentunya ya. Yuk sahabat Pinguin FM, apapun aktivitasnya hari ini, request lagu favoritnya boleh banget ya di Pinguin FM Bali ini. Dan bakalan kita bakalan muterin lagu favorit Anda sampai nanti malam juga kita temenin kok ya. Anggun Zenita pamit dulu. Tapi nih nanti lanjut lagi di penyiar berikutnya requestnya. Ingat jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Hai sahabat Pingin FM, ada Surya Winata. Kita ketemu di Quality Time sesi yang pertama sampai jam 1 siang. Jangan kemana-mana ya.

0: Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Sang Dewi dari miliknya Lyodra bareng sama Andi Rianto. Oke, selamat pagi sahabat Pingin FM. Gimana kabar untuk Anda pagi ini? Senang banget ya, ada Surya Winata yang bakal nemenin Anda, bakal play lagu-lagu keren buat Anda. Ya, lagu-lagu yang relate buat Anda. Apalagi kalau yang lagi mobilan nih. Lagi mobile di seputaran Kota Denpasar. Mau kemana sih weekend kali ini? Boleh dong cerita sama saya ya. Sambil Anda kasih tahu lagu favoritnya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya juga mau sapa nih sahabat saya lagi di jalan dia. Gak tau mau kemana sih. Oke, ada Wawan, hati-hati di jalan ya. Terima kasih udah stay tune terus di Pinguin FM Bali. Dan juga untuk Anda yang lain sahabat Pinguin FM, boleh dong cerita juga sama saya. Kalau Anda lagi di jalan kah, atau Anda lagi beraktivitas kah, lagi kerja kah, atau ternyata mesti harus lembur di hari Sabtu di weekend Anda. Harus beraktivitas sama seperti saya, boleh cerita sambil request lagu favorit Anda. Sekali lagi di 0811-393-494 dan di semua sosial media Pinguin FM Bali.
1: Single on Penguin FM.

0: Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya Epoch dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Ting FM, your sweet music station. Find your balance. Lizzo, About Damn Time. Yes, selamat pagi kembali buat Anda yang baru stay tune, sahabat Ting FM. Cerah banget di luaran, ya. Udaranya juga tidak terlalu gerah. Wih, enak banget pakai buat weekendan. Apalagi kalau pagi tadi ya, ngerasa gak sih dingin banget, sahabat Ting FM? Ya, semakin hari Denpasar atau Bali bahkan mungkin ya, itu udaranya dingin banget untuk paginya. Tapi mulai agak siang gitu udah mulai terasa panas. Tapi yang pasti tetap cerah dong buat Anda weekendan, nikmati akhir pekan Anda bareng sama keluarga, bareng sama orang-orang yang Anda sayangi. Wih, enak lagi kalau misalnya Anda bisa sambil jalan-jalan, kemudian coba kuliner-kuliner baru. Kenapa sih kalau saya ngobrolannya kuliner sih? Ketahuan banget ya, sukanya kulineran. Tapi gak apa-apa kan sahabat Ting FM, masih tanggal muda juga, manfaatkan waktu Anda dengan baik untuk menikmati, ya me time boleh lah ya. Asal jangan me time-nya tiap hari aja. Apa kabar dulu buat Fapang? Halo Fapang, terima kasih sudah menyapa saya. Dia pengen dengerin Sam Smith bareng sama Naughty Boys dengan La La La. Coba saya cek tar ya. Terima kasih buat Fapang. Kemudian, apa kabar buat Mamak Astag? Tumben muncul Muhammad Astag, gimana kabar? Pengen dengerin Malik and the Essentials yang Kumpul Bocah. Kemudian ada Tinita juga, selamat pagi Tinita. Tinita pengen dengerin Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Ada Juninati juga, sudah balik nih Bu Guru. Kemudian apa kabar buat Mbak Tian? Halo Mbak Tian, gimana kabar? Bon Jovi, It's My Life. Coba saya cek ya, mudah-mudahan ada ya. Terima kasih buat Mbak Tian. Kemudian Abah Waisel juga apa kabar? Di seputaran Samplangan juga ada menyapa saya. Gus Bawel. Halo Gus, selamat pagi Gus. Silang Seven dengan Sederhana. Jawara kita di Penguin Hot Music Chat. Ditunggu ya buat Gus Bawel. Juga ada Budayu kita. Halo Budayu Asriani, apa kabar Budayu? Tumben Budayu muncul nih. Budayu mau dengerin Callum Scott dengan My Word-nya. Ditunggu ya Budayu ya. Thank you banget buat Budayu Asriani. Kemudian apa kabar juga buat teman saya tadi juga yang lagi di jalan dia, ada Wawan. Oke, lagunya tadi sudah ya, Lukido dengan Play Some Rock ya tadi ya dia request. Oke, udah saya play, spesial banget pokoknya, selamat menikmati weekendnya. Hati-hati aja di jalan. Yes, tadi dia request Lukido dengan Play Some Rock-nya. Buat yang lain, saya masih tungguin loh, sahabat Ting FM, requestan Anda. Saya punya waktu lumayan banyak sampai di jam 1 siang. Jadi Anda kasih tahu aja lagu favorit Anda, bikin mood Anda lebih asik lagi untuk hari ini dengan dengerin lagu-lagu favorit. Request aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Blast on. Kalau yang ini pastinya bakal bikin Anda itu semakin hilang moodnya ya. Kalau muncul yang namanya kerutan. Kerutan, kemudian juga kendur. Aduh, ini mulai problem after 40 biasanya. Sudah mulai terjadi. Yeah. Dan di mana sahabat Ting FM, para dermatolog dan ahli perawatan kulit kini mengklasifikasikan perbedaan dua kategori utama dalam permasalahan kulit. Salah satunya adalah dominan kerutan kah atau dominan kendur. Nah, pengelompokan ini akan membantu memahami karakteristik penuaan yang berbeda pada setiap orang. Nah, sahabat Ting FM, mengidentifikasikan tipe penuaan kulit Anda itu juga langkah krusial untuk memilih bahan rutinitas dan perawatan yang paling efektif. Oleh karena sahabat Ting FM, untuk Anda memiliki tipe kulit dominan kerutan, fokus utama perawatan adalah pada bahan-bahan yang dapat merangsang produksi kolagen dan elastin. Yaitu apa aja sih? Salah satunya adalah retinoid. Kemudian juga ada vitamin C, ada peptida. Sedangkan bagi Anda sahabat Ting FM, dengan tipe kulit yang dominan kendur, tujuan perawatannya pastinya adalah untuk meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit. Ini juga akan membantu mengembalikan kontur wajah yang lebih tegas dan mengurangi tampilan kulit yang melorot. Nah, bahan aktif yang dapat digunakan sahabat Ting FM adalah penggunaan seperti retinoid, vitamin C, kemudian juga diikuti dengan pelembab yang kaya keramid dan juga tabir surya atau SPF di pagi hari, itu akan sangat membantu. Penguin FM.

0: Band rock asal Kanada, 3 Days Grace, merilis single Don't Wanna Go Home Tonight pada 21 Agustus 2025. Setelah hampir 1 tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 3 Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. July, find your balance. Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hingga Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Mutaki turut melayat di Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran menggelar upacara penghormatan terakhir jenazah Ali Khamenei pada Sabtu 4 Juli 2026. Upacara itu juga akan digelar di kota Qom pada 7 Juli. Selanjutnya, jenazah sang imam besar umat Syiah Iran itu juga akan dimakamkan di kota kelahirannya Mashhad pada 9 Juli 2026. Peti jenazah Ali Khamenei tiba di Teheran pada Jumat untuk menjalankan prosesi penghormatan terakhir. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
7: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
8: Matur suksema.
7: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia Leonie bersama Callum Scott dengan Stay. Apa kabar buat Gong Aji, Vino Premasta? Gak tau dia lagi mau kemana ya, Gong Kak saya satu tuh. Tiba-tiba aja dia muncul, ya dia lagi mau ini kayak mau weekendan ya, atau mau kerja, cari cuan. Ya udah cari cuan yang banyak, hari Senin Miss Wei. Apa kabar dulu dah? Udah rame banget WhatsApp-nya ini ya. Mudah-mudahan cukup ya durasinya buat saya baca semua. Terima kasih buat Fapang. Halo Fapang, apa kabar? Sam Smith bersama Naughty Boys dengan La La La baru saya temukan. Ntar lagi saya play abis ini. Salamnya buat Aldo, buat Rian, juga buat Adam, buat Eka, Sanjaya, Dewi, dan semua kru. Terima kasih ya buat Fapang. Ada Muhammad Astak, apa kabar? Terima kasih juga udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah, juga ditunggu. Have a great Saturday weekend. Thank you banget buat Astak yang ada di Makassar, Kota Daeng. Baik, thank you banget ya buat Astak. Tinita juga terima kasih. Selamat pagi Tinita. When you say nothing at all, selamat pagi Surya. Terima kasih. Terima kasih buat Tinita. Kemudian ada Bu Guru kita juga. Selamat pagi Juninati. Dia streaming ya dengerin Pingin FM Bali ini. Soalnya yang saya tahu dia masih di luar kota nih. Tapi tetap aja on dia. Terima kasih buat Tian juga. Apa kabar Mbak Tian? Selamat pagi Mbak Tian. Bon Jovi, It's My Life. Udah tadi, udah nyanyi ya. Terima kasih banget. Ternyata masih ada di playlist yang itu. Berarti yang always ya gak ada. Happy weekend buat Koko Mesiaran. Baik. Terima kasih buat Mbak Tian. Kemudian ada Abah Waisel yang ada di seputaran Samplangan Gianyar. Yang udah stay tune, thank you banget. Katanya buat Kak Surya selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat. Baik, terima kasih. Ada siapa lagi nih ya? Apa kabar Budayu Asriani? Terima kasih Budayu udah sempat bergabung ya. Budayu pengen dengerin Callum Scott dengan My World. Oke, sudah saya play. Katanya kabar baik. Baik, syukurlah. Sehat selalu ya Budayu. Karena kalau malam ketiduran, makanya gak request malam. Malamnya jangan di request, Bu, abis nanti. Apa kabar Gus Bawo? Halo Gus, thank you banget udah sempat bergabung juga. Dia pengen dengerin jawara dari Penguin Hot Music Chat, Ceylon 7 dengan Sederhana. Baik, tadi sudah saya play ya, terima kasih banget. Yang pada mau nonton nih, kayak udah pada siap-siap dari sekarang ya. Yang gak kebagian tiket ya sudahlah gak apa-apa. Terima ini aja. Terima apa sih? Terima takdirnya. Gak juga sih. Saya gak dapat tiket tapi saya kesempatan untuk foto bareng kok. Nah kan beda tuh. Beda ceritanya. Apa kabar buat Ari?

Ya, halo Cynthia, waktu ini kita sempat ketemu, tapi saya nggak sempat lama buat ngobrol ya, karena buru-buru juga. Dari lagunya Lisa dengan Ghost, oke, udah saya siapin juga ya, sabar dulu ya Lisa ya. Cynthia, kok si Lisa sih? Saya ngecek Lisa udah naik belum sih? Udah saya siapin, sabar dulu ya buat Cynthia, thank you banget udah sempat bergabung. Oke, kayaknya lagi sibuk menonton bola ya. Saya lihat dari chatan sebelumnya. Apa kabar juga untuk Bu Ketut Badung? Halo Bu Ketut, terima kasih juga udah sempat bergabung. Selamat pagi Bu Ketut. Pengen dengerin Fight for Fighting dengan 100 Years, ditunggu. Salam buat sahabat Pinguna FM. Selamat tugas buat Ko Uya. Terima kasih buat Bu Ketut Badung. Saya juga mau sapa, apa kabar juga buat Mbak Romi. Halo Mbak Romi, selamat pagi Mbak Romi. Pengen dengerin Enal dengan sesi potret? Baik, ditunggu ya. Terima kasih kok, semangat siaran. Terima kasih juga buat Mbak Romi. Ada G. Agung juga, apa kabar? Selamat pagi. Oh, mau kemana? Naik rollerblade ya, bareng sama Nona. Baik, ditunggu. Ntar, ada kok, ada. Salamnya buat teman-teman sekantor di penamparan Gatsu Barat. Selamat hari Sabtu, kita jalan-jalan malam minggu. Buat kakak, makasih buat siaran. Baik, terima kasih buat G. Agung. Salam ya buat teman-temannya, teman-teman di kantornya, ada di penamparan. Oh, dekat sini ya, di sebelah barat kita. Oke, salam kompak semuanya. Selamat bekerja aja. Happy weekend juga buat semua. Kemudian ada, siapa lagi nih? Ada Caca. Apa kabar Caca? Terima kasih Caca udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin pendampingmu dari Sabrina Leonor. Baik, ditunggu. Kemudian ada Ketut Karnato juga. Halo, selamat pagi Ketut. Nothing Tulus dari miliknya Michael Runs to Rock. Baik, ditunggu. Matur seksama dan bertugas. Terima kasih buat Ketut Karnato di Sidekaril. Oke, masih ada yang baru masuk lagi. Baiklah, saya baca aja langsung dah ya. Terima kasih buat Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar? Music Travel Love dengan... Oke, lagu yang itu ya. Ini lagu favoritnya dia banget nih. Salam buat Koko, pokoknya thank you banget ya. Mau nyapa siapa nih? Mau nyapa Bocil Boys and Girls, ada Eeng, juga buat Al-Fatih, buat Vina, buat Sifak, pokoknya semua ada ya. Bocil-bocilnya Amin Mimbar loh yang ada di Singaraja. Katanya selamat siang aja, selamat weekend aja. Baiklah, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Yang lain sahabat Pinguna FM, saya masih tungguin requestan Anda, oke? Okay? Buat Anda yang mau request, boleh Indonesia, boleh mancanegara di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PingunaFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPingunaFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Satu lagu dari miliknya Naughty Boys, bareng sama Sam Schmidt, ini dia. La La La, buat Fapang. Mudah-mudahan Fapang masih stay tune ya Fapang. Ini lagu requestannya.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo?
5: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
4: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
5: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
4: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
5: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
4: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
6: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, sapi itu adalah makhluk yang sangat emosional dan cerdas ternyata. Berdasarkan sebuah studi ilmiah, ini menunjukkan bahwa mereka itu memiliki ingatan yang sangat kuat dan mampu mengenali wajah manusia atau hewan lain selama bertahun-tahun. Sapi punya ingatan tajam. Anak sapi pun yang tumbuh bersama teman-temannya itu terbukti memiliki kemampuan kognitif dan juga adaptasi yang jauh lebih baik daripada yang dibesarkan sendirian.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, siapa yang nyangka ya timnya satu ini tim debut di Piala Dunia 2026. Ya, yeah, timnas Cape Verde itu harus tersingkir akhirnya di Piala Dunia 2026. Tetapi dia bisa lolos dari fase babak di grup, ya penyisihan grup itu pun sudah sangat bagus sekali. Ya meski dia gak pernah kalah juga nih ternyata sahabat Pingin FM, dalam 90 menit permainannya sepanjang turnamen, langkah Cape Verde di Piala Dunia 2026 akhirnya terhenti usai kalah dengan skor juga yang cukup tipis nih. 2-3 secara dramatis dari Argentina pada babak 32 besar di Stadion Miami pada Sabtu 4 Juli 2026. Meski tidak diunggulkan, Cape Verde ini memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan Argentina, di mana Cape Verde tertinggal 0-1 lebih dahulu melalui gol dari Lionel Messi pada menit ke-29 dan setelah itu memanfaatkan asis dari Lisandro Martinez, itu menjadi kekalahan pertama Cape Verde pun di Piala Dunia 2026. Kekalahan ini bahkan ditentukan juga melalui babak tambahan atau perpanjangan, iya. Artinya selama 4 pertandingan Cape Verde yang merupakan tim debut tidak pernah kalah dalam 90 menit permainan sahabat Pingin FM. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sri Winatan untuk Sport Update di Quality Time.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Fresh single on Penguin FM.

Sullivan yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Heart, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu, kenapa menelemes gitu?
5: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
4: Belum pakai Elite ya Bu.
5: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
4: Ya jelas bagus dong Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
5: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elit kayak kamu.

0: untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Band rock asal Kanada, 3 Days Grace, merilis single Don't Wanna Go Home Tonight pada 21 Agustus 2025. Setelah hampir 1 tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 3 Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records.

Big FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia Bruno Mars dengan The Lazy Song-nya. Lagi nikmati suasana istirahat siang sahabat Pina FM di weekend. Bisa santai-santai, bisa rebahan sambil dengerin lagu favorit ya. Yes, terima kasih buat Bu Ayu yang ada di seputaran Sukawati ya, di Tengkulak Tengah Sukawati Gianyar. Terima kasih buat Bu Ayu, salam kenal. Bruno Marsnya udah nyanyi The Lazy Song, udah saya play. Katanya have a great weekend. Yes, terima kasih udah muterin lagunya The Lazy Song-nya Bruno Mars. Lagi males kemana-mana, panas. Semoga Pingin FM semakin jaya di udara dan penggemarnya semakin bertambah. Baik, terima kasih buat Bu Ayu yang ada di seputaran Tengkulak Tengah, Sukawati Gianyar ya. Mbak Romi, terima kasih banget Mbak Romi. Happy weekend juga buat Koko, semangat kerja ya kita. Yes, harus semangat selalu. Gustu Raditya, apa kabar Gustu? Terima kasih udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin lagunya Masih Ada Cahayanya It Gita bareng sama Hindia. Oke, ditunggu ya. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar juga untuk siapa lagi nih? Gus Bawo, oke, thank you banget ya Gus. Tadi udah ya, Silan Seven dengan Sederhana udah nyanyi. Kemudian lanjut lagi, ada yang belum saya baca tadi nggak sih? Ada Afif, halo Viv, apa kabar Viv? Yes, Z dengan Beautiful Now. Oke, sabar dulu ya Sif, Afif ya, ditunggu ya Z-nya. Oke, terima kasih juga kemudian buat Tinita. Halo, selamat siang Tinita, mudah-mudahan sudah didengar. Lagunya tadi udah saya play, dari Ronan Keating dan dengan When You Say Nothing At All. Gak tau kenapa ini pagi saya siaran yang request lagu lama semua. Bingung saya juga. Makanya pantas aja tadi dibilang ya sama Mbak Iga Panca. Yang kadang lagi keren lagi jadi mandor dia tuh. Ini quality time-nya berasa nuansa malam. Ya karena requestannya dari sahabat Pengen FM itu juga lagu-lagu yang biasanya muncul di nuansa malam. Oke, terima kasih juga buat siapa lagi yang belum saya baca ini. Ada Ardi, halo Di, apa kabar Di? Wah, ini lagu lagi banyak banget nih yang request nih. Adrian Halif dengan 2001 kali. Lagi OTW pulang dulu, pasca kerja setengah hari. Wih, enak ya Di, bisa kerja setengah hari di weekend, terus bisa pulang, udah. Hati-hati ya, terima kasih buat Ardi Pratama. Kemudian terima kasih juga untuk siapa lagi yang belum saya baca nih, coba saya cek dulu ya. Mudah-mudahan gak ada yang terlewatkan ya, kayaknya sih udah semua nih. Oke, sepertinya udah semua ya. Coba saya cek lagi satu-satu di Telegram yang belum. Ada Rian Putra, apa kabar Rian? Dia mau request lagu Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada dengan Home. Ya, ditunggu ya. Mantan jawara bertahan sempat berapa minggu? Dia tuh 11 ya, kalau saya nggak salah. Lupa-lupa ingat saya sampai. Charlie Puth dengan Hikaru Kada dengan Home-nya ditunggu buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Sambil saya cek lagi sekali, kayak udah semua. Buat yang belum, saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Kalau masih mau bantu saya ngisi playlist, itu masih boleh banget. Di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: dari Wings Food.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Aryan Halif 2001 kali untuk Mbak Iga Panca Neki ya. Terima kasih Mbak Iga Panca udah stay tune sambil sibuk jadi mandor dia sambil dengerin Pinggan FM Bali. Oke, terima kasih juga buat Anda yang lain sahabat Pinggan FM yang udah menemani saya selama kurang lebih 3 jam ke belakang tadi. Oke, tapi saya mesti pamit dulu. Nanti malam saya baru balik lagi, ya. Kita ketemu lagi sahabat Pinggan FM. Saya akan temani Anda lagi di jam 8 sampai dengan jam 12 seperti biasa di Nuansa Malam Weekend. Ya udah. Saya pamit dulu, bentar lagi bakal ada Dimas Satria yang akan melanjutkan tugas saya di Quality Time untuk sesi yang kedua. Saya Surya Winata pamit. Selamat siang. Happy weekend. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

kamu. Eklat story sahabat Win FM, bentuk cinta ada banyak banget bentuk cinta buat orang-orang yang kita cintai gitu. Simple aja, kayak misalkan membiarkan dia pakai barang atau benda yang lebih bagus, kita yang biasa saja. Ya kayak gitulah bentuk cinta. Kalau Anda bentuk cintanya sama lagu favorit ya gampang, request aja. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore yang mau dengerin lagu favoritnya, ayo dong langsung kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali. Sudah saya update di @penguinfmbali. Ada Instagram, ada fanpage, Facebook. Silakan di komen mau dengar lagu apa. Kalau X-nya di @radiopenguinfm, TikTok-nya di @penguinfmbali, streaming di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ini ada Ardi, selamat siang Ardi. Ini cerah banget di luar, ya enggak sih, panas. Katanya lagi pulang ke rumah setelah praktek di Poliana, hati-hati di jalan. Request lagunya Tulus, saya siapin ya. Ada Bu Iga, selamat siang, ditunggu lagunya. Yang lain juga saya masih tunggu ya. Saya masih tunggu sampai jam 4 sore aja di Quality Time. Sekali lagi deh, saya kasih nomor WhatsApp-nya di 0811 393 494. Kasih tahu nama, umur, sama lagunya apa, saya tunggu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Fresh single on Penguin FM.

0: Lagunya spesial buat Ardi Pratama. Selamat siang, Dok Ardi. Ini lagunya sudah saya puterin ya. Tulus Teh Hijau. Kalau saya sih jujur tim kopi hitam ya. Nggak terlalu apa ya. Bukan pilihan lah. Kalau misalkan ditanya mau minum apa ya, saya biasanya kopi hitam, nggak pakai gula. Teh hijau dok, tapi sehat juga loh sahabat Pini FM. Ini ternyata saya cari di Alo Dokter, ada banyak sekali manfaat kalau misalkan Anda mengkonsumsi teh hijau.
1: Be that help. V then help. V then help.

0: Saya baca dari Alo Dokter, Sahabat Pin FM, ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan kalau Anda mengkonsumsi teh hijau. Yang pertama adalah bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, ini pasti dicari-cari ya. Jadi kandungan katekin ya dan kafein dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan juga pembakaran lemak sehingga itu bisa membantu menurunkan berat badan Anda. Berikutnya adalah bisa menjaga kesehatan jantung. Rutin mengkonsumsi teh hijau itu membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah berbagai gangguan kardiovaskular, Sopin FM. Berikutnya adalah bisa merawat kulit. Nah, itu dia. Jadi antioksidan kuatnya itu akan mampu melawan radikal bebas yang memicu penuaan dini dan keriput. Itu dia manfaatnya dari mengkonsumsi teh hijau. Jadi kalau misalkan sekarang bingung mau minum apa yang gak biasa, coba yang sekarang lagi di coffee shop tanya tuh, ada teh hijau gak mas?
1: Aku tak bisa luluhkan.

Ini Judika memang paling pintar kalau bikin lagu yang galaunya maksimal kayak gini ya, sahabat Pin FM. Tapi kalau misalkan Anda galaunya ya karena belum mendapatkan kampus yang terbaik buat Anda, tenang saja. Ini saya kasih rekomendasi. Kalau misalkan Anda lagi cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian Anda, jawabannya cuma satu, Universitas Warmadewa. Jadi penerimaan mahasiswa baru masih dibuka sahabat Pin FM, tapi ingat kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru mengambil keputusan. Makanya jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Ya, jadi pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Sudah kerja, mau sambil kuliah? Bisa aja. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan tetap cuan. Itu dia. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, sahabat Pin FM. Amankan kursi Anda sekarang. Ditunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future. Single on Penguin FM.

Musisi asal London yang pernah memenangkan Brit Awards dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran, Miles Smith resmi melepas album debutnya My Mess, My Art, My Life pada 19 Juni kemarin. Bersamaan dengan perilisan tersebut, Miles Smith juga membagikan single terbarunya berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Heaven mengangkat inspirasi dari orang-orang terdekatnya yang mulai membangun keluarga dan menjalani kehidupan baru bersama pasangan mereka. Pengalaman menyaksikan cinta yang tulus tersebut membuat Miles Smith merenungkan sosok-sosok yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup. Lewat lagu ini, dia menyampaikan gagasan bahwa surga tidak selalu berupa sebuah tempat, melainkan bisa hadir dalam wujud seseorang yang membuat dunia terasa lebih ringan dan penuh makna.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini lagunya spesial buat Fapang Bilkis ya. Halo, selamat siang. Yang request lagunya Spice Girls To Become One. Bisa gak sih menggabungkan dua orang menjadi satu gitu? Ya susah ya. Tapi kalau misalnya ada sayang terus juga gak menyerah, itu bisa loh sebenarnya. Sama yang pasti bisa nih sahabat Pin FM, di siang hari ini Anda request ya lagu favoritnya sampai jam 4 saya tunggu. Jadi langsung aja kasih tahu saya lewat WhatsApp, sosial media. Kalau WhatsApp itu lewat nomornya di 0811 393 494. Kalau sosial media ada di @PinguinFMBali, ada Instagram, ada fanpage, Facebook. Tinggal di komen aja mau dengar lagu apa. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore.
1: Penguin News.
0: FM, your sweet music station, find your balance. Saat Pin FM, seorang satuan pengaman alias Satpam ini menjadi salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak oleh daycare Little Aresta. Jadi Kasat Reskrim Polrestra Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menyebutkan kalau pihaknya telah menetapkan puluhan tersangka baru dalam dugaan perkara ini dan mayoritas bertugas sebagai pengasuh. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

Ini Sal Priyadi, sahabat Win FM, foto kita blur. Ini adalah kata-kata yang sering banget saya dengar kalau minta tolong orang buat fotoin saya, sama kalau saya yang dimintain tolong buat motoin orang. Gak tahu deh kenapa ya, susah banget gitu. Tapi kalau Sani sudah dapat itu rasanya puas banget. Apalagi kalau disuruh sama istri saya, fotoin dong. Kalau istri saya bilang, lah ini bagus, aduh gila, itu rasanya kayak pencapaian yang luar biasa. Tapi kalau ini Sobat Win FM ya, gak blur sama sekali. Caranya buat request ada banyak, jadi bisa Anda pakai untuk kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp, Telegram bisa, sosial media juga silahkan. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti. Sekarang mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media, di WhatsApp ya. Selamat siang, ada Ardi Pratama yang katanya mau denger lagunya Tulus yang Teh Hijau. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Katanya lagi perjalanan pulang ke rumah setelah praktek di Poli Anak Kasih Ibu Tabanan. Hati-hati dok, oke? Semoga sudah sampai di rumah dengan selamat ya. Ada Iga Pancanaiki, selamat siang. Request lagunya Heaven dari Miley Smith. Tadi sudah saya puterin. Semangat siarannya buat Dimas. Selamat menikmati weekend buat sahabat BIN FM. Terima kasih Bu Iga. Ada Papang Milkis juga merequest lagunya Spice Girls yang To Become One. Tadi sudah ceputerin. Salamnya buat Agus, Rido, Sanjaya, Dewi, Rizka, Kiki. Terima kasih. Nasar juga selamat siang, yang request lagunya Alex Warren yang Ordinary sudah saya puterin tadi, terima kasih banyak. Terus ada Adi Dinamika, halo, mau request lagunya, enggak, dia mau hadir aja katanya dari Kelungkung, terima kasih. Ada Suksma, hai selamat siang, eh kok Suksma, Sukma, gila mata saya nih. Mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001, saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja, oke Sukma. Lanjut, ini ada namanya Surya di Kelungkung, mau denger lagunya Ariana Grande, tadi sudah saya puterin. Ada Romy di Jimbaran, selamat siang. Kalau Romy mau request lagunya Ada Band yang Karena Wanita Ingin Dimengerti. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan sahabat BIN FM, buat Dimas semangat siarannya. Oke, Romy di Jimbaran, langsung ya saya puterin buat Romy, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Saya juga mengerti banget, Tani tuh pengen dengerin lagu favoritnya di siang hari ini. Makanya kasih tahu dong ya, di WhatsApp Penguin 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat sosial medianya Penguin FM, itu di @PenguinFM Bali.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Krip sahabat Win FM, tapi ini versinya MXM Tune. Kalau misalkan Anda berpikiran aneh kalau pas jam siaran ya di quality time ini Anda pengin dengar lagu favorit, request, aneh enggak sih? Ya enggak lah, bisa banget sahabat Win FM. Kasih tahu saya dong mau dengar lagu apa di siang hari ini. Sekarang kan sudah jam 2 gitu. Mungkin lagunya bisa bikin kayak Anda istirahatnya jadi lebih enak gitu di kamar yang adem sambil kalau bahasa Jawanya lele ya. Dengerin lagu favorit Anda, nanti tidurnya bisa jadi lebih nyenyak, nanti bisa malam mingguan juga apa lebih seger gitu ya. Kasih tahu saya sahabat Win FM, langsung aja WhatsApp Telegram di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat media sosialnya Penguin FM di @penguinfmbali ya, @penguinfmbali. Ada Instagram, ada fanpage Facebook. Kalau TikToknya di @penguinfmbali, i-nya ada 2 di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore.
1: Sport update.
0: Gimana nih pendukungnya Argentina, sudah tenang ya? Jadi kan tadi Argentina tadi pagi kan main ya. Argentina melawan Cape Verde. Bener enggak sih ngomong ya? Cape Verde gitu. Dan hasilnya adalah 3-2. Seru banget pertandingannya. Jadi kayak ngegulin, dibalas gol, ngegulin lagi sampai perpanjangan waktu kayak gitu. Dan akhirnya kapten timnas Argentina nih sahabat Win FM, Lionel Messi, memuji penampilan Cape Verde di Piala Dunia 2026. Ia menilai lawannya di babak 32 besar itu berkualitas tinggi. Memang sih mereka menang ya dengan skor 3-2 atas Cape Verde. Dan dia bilang kalau dia harus susah payah nih merebut kemenangan lewat babak tambahan waktu. Itu emang benar, tambahan waktu sampai menit ke sekian gitu. Baru akhirnya 3-2. Jadi kan 90 menit ya 1-1 berarti ya. Selama Piala Dunia, Cape Verde belum pernah kalah ya. Imbang terus, gitu gak sih? Selamat ya buat Cape Verde, terima kasih sudah memberikan pertandingan yang luar biasa seru. Oke, selamat juga buat Argentina ya. Dikutip dari cnnindonesia.com, sahabat Win FM, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

Serius sahabat Win FM ya, rocker juga manusia, gila ini suaranya tinggi banget. Tapi kalau misalnya Anda mau memilih nih perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan karir zaman sekarang ya, kuliah di kampus ICT terbaik Bali Nusra aja, ITB Stikom Bali. Jadi ITB Stikom Bali ini membuka program studi sistem komputer, sistem informasi, teknologi informasi, bisnis digital, dan juga program D3 manajemen informatika. Yang lebih menarik lagi nih, ada double degree kerjasama dengan Help University Malaysia, Dalian Yusof, University of Information China, dan juga Universitas Teknologi Bandung. ITB Stikom Bali juga sudah terakreditasi baik sekali dari BANPT. Hari ini adalah kesempatan terakhir saat Win FM ya untuk pendaftaran gelombang 3C, makanya buruan untuk mendapatkan beasiswa yang lebih besar. Daftar sekarang juga ya di siap.stikombali.ac.id. ITB Stikom Bali, always the first.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sebuah lagu dari Adele, sahabat Win FM, I Drink Wine. Kalau misalkan Anda yang sekarang lagi on the way buat ketemuan ya dengan rekan kerja atau klien, udah siap belum mau minum apa nih di tempat ketemuannya? Disiapin ya dari sekarang biar nanti udah sampai ke tempat ketemunya itu gak bingung lagi gitu. Sama dengan lagu favoritnya juga disiapin. Kalau sudah tahu mau denger lagu apa, kasih tahu saya. Ini ditunggu sampai nanti jam 4 sore. Yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat semua media sosialnya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Now I know.

0: Sahabat Pink FM, ini gurita memiliki 3 jantung. Ya, jadi salah satu hewan paling cerdas di lautan ini memiliki 3 jantung, di mana 2 di antaranya memompa darah ke insang dan yang ketiga memompa darah ke seluruh tubuh.
1: This is the number 1 on Penguin Hot Music Chart. Number 1 on Penguin Hot Music Chart.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Lagu yang sempat jadi viral ya Sobrin FM di tahun 2024, Malik The Essential, Kita Bikin Romantis. Cie, yang sekarang lagi romantis-romantisan, masih siang ini. Sudah sore, bahkannya sudah jam 3. Jadi selamat sore buat yang baru stay tune di Quality Time. Boleh kok Anda request lagu favoritnya. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore, sahabat Pin FM. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam buat temani Anda di Sabtu sore ini. Jadi langsung aja WhatsApp, Telegram 0811 393 494, atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali. Sekarang mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial medianya Penguin FM ya. Tadi kan sudah di WhatsApp, sekarang coba saya mau cek di Telegram ya. Di Telegram ada Rian Putra ya, sahabat PIN FM, yang request lagunya Ari Lesmana featuring Enau, yang sesi potret. Ini gila lagunya, enak banget liriknya.

Ya, di hari-hari kayak gini nih. Gila, panas banget Selfin FM, kerasa gak sih? Terus juga ada Abah Waisel, selamat sore. Ini mau, oh enggak, katanya station aja. Katanya selamat bertugas buat Dimas, salam sehat dan dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin ya, Abah Waisel, Anda juga, oke? Okay? Ada Gex Intan, selamat sore. Mau request jadi Bu Indra ya, mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ini buat anaknya Indra, Indira, dan suami sehat selalu buat babak mertua. Semoga lekas sembuh. Buat kru Pingin FM dan sahabat Pingin FM, happy weekend. Buat Dimas, semangat siarannya. Siap, ditunggu, oke? Okay?

0: Sekarang mau nyapa yang sudah masuk di fanpage ya, sahabat Bin FM, selamat sore. Ini ada Pandi Tombong, ada Iketut Ari, Ian Bur, ada juga Ari Dinamika, Tumiyong Virgo, ada Buludawa, Made Hendra, selamat sore, ada Igede Sudana, Nova, Iwan Berada, sama Oka Mulyarta. Terima kasih sudah hadir di fanpage, yang sudah request di Telegram sama di WhatsApp. Tapi tenang aja, saya masih temani Anda sampai nanti jam 4 sore. Yang belum request masih bisa banget buat request lagu favoritnya. Saya masih banyak lagu yang bisa saya siapin di playlist, jadi WhatsApp sama Telegram ya di 08 11 393 4994. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.
1: Bingo, Penguin FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ini lagu yang sudah di request sama Gex Intan sama siapa tadi ya, Nanda kalau gak salah, yang request lagunya Sumpah Mati. Ini sudah saya puterin, terima kasih banyak. Saya masih tunggu deh buat Anda yang mau request lagu favoritnya. Kan saya masih temani sampai jam 4 tuh, masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Kasih tahu aja dulu lagunya, siapa tahu sempat buat saya puterin. Oke, okay? Di 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat media sosialnya Penguin FM di @penguinfmbali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya di @radiopenguinfm. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu. Rumors.

menunggu-nunggu rekomendasi dari pasangan. Biasanya kalau saya ini ya Sobin FM selama ini nonton film drakor ya di Netflix gitu kan. Itu selalu direkomendasiin sama istri saya. Tapi sekarang saya akan coba untuk rekomendasiin dia. Siapa tahu dia sudah tahu bahkan ya. Karena juga nih Sobin FM yang sekarang bingung mau nonton apa, coba deh nonton Agent Kim Reactivated. Ya, ini drama Korea terbaru dan berhasil mencetak rekor sebagai miniseri paling banyak ditonton sepanjang 2026. Pencapaian luar biasa ini sukses diraih hanya dalam waktu penayangan 3 episode awal aja. Jadi Nielsen Korea mencatat episode ketiga dari drama aksi balas dendam yang dibintangi oleh So Ji Sub tersebut mengalami lonjakan jumlah penonton yang sangat besar pada penayangannya hari Jumat. Sehingga dia memperoleh hasil ya rekor miniseri paling banyak ditonton gitu. Dan saya lihat di Netflix emang dia nomor satu di Indonesia. Pasti sudah tahu nih istri saya nih. Sehingga drama yang dibintangi sama Cho Dae-hyun dan Yong Kyu-ho tersebut sukses meraih rating nasional di Korea ya sebesar 18,8%, itu paling tinggi. Jadi penasaran ya enggak sih kira-kira seperti apa filmnya? Saya mau nonton habis ini.

Ini sebuah lagu dari Chris Brown, Sad Win FM with you. Kalau sekarang Anda yang sedang bersama dengan orang tua lagi bingung banget nih ya, Sad Win FM. Kuliah di mana ya? Apalagi Anda itu pengennya kuliah di kampus yang sesuai dengan kebutuhan karir zaman sekarang. Kuliah di kampus ICT terbaik Bali Nusra aja. ITB Stikom Bali, sahabat PIN FM. Jadi ITB Stikom Bali ini membuka program studi sistem komputer, sistem informasi, teknologi informasi, bisnis digital, dan juga program D3 Manajemen Informatika. Yang lebih menariknya lagi, ada double degree. Itu adalah kerjasama dengan Help University Malaysia, Dalian New South University of Information China, dan juga Universitas Teknologi Bandung. ITB Stikom Bali juga sudah terakreditasi baik sekali dari BAN PT. Hari ini adalah kesempatan terakhir pendaftaran gelombang 3C, makanya buruan untuk mendapatkan beasiswa yang lebih besar, daftar sekarang di siap.stikombali.ac.id. ITB Stikom Bali, always be the first.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Pingin FM. Raim Laude, ya, pergilah kasih. Ya, saya pergi kok, tenang aja, kan sudah jam 4 juga ini. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang ya. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim-kirim salam semua. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Saya mau pulang dulu. Ini lagu terakhir, saya persembahkan buat Anda yang sekarang lagi perjalanan atau siap-siap buat nonton Ceylon 7. Jujur, saya iri. Saya pulang ya, bye-bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Find your balance.
3: July.
2: Hey, ini July. Ini July.
3: My man.
2: Berasa dong.
3: Bulanku.
2: Luar biasa.
3: Bulanku.
2: Aku kasih panggung dulu buat dia. Ya,
3: biar bulanku.
2: Selama 4 minggu berturut-turut dia bilang seperti itu. Karena memang gak berasa kan kita udah sampai di bulan Juli. Yang ketujuh di tahun 2026. Jangan lupa harus selalu memperhatikan kesehatan mental ya. Kalau capek istirahat dulu. Ambil cuti. Jangan disiksa dirinya. Kasihan.
3: Kalau cutinya habis baru lebih kasihan.
2: Betul.
3: Tapi ini sambil istirahat di hari Sabtu sore. Seperti biasa dong. Ditemani sama 40 musisi di Penguin Hot Music Chart. Wibi sama Ade masih nemenin. Dan ini adalah pengawasan arena persaingan selama 2 jam ya. Walaupun memang tidak berdua aja kita ya. Jadinya ada berlima deh. Karena Wibi jadi 2 orang di sini. Selain siaran, dia musik director kita juga. Betty Richardson, script writer sama produser. Surya Winata, mixman. Dan juga Vino Bramasta, creative designer. Hasil persaingannya dikumpulkan melalui request kita performances and airplay dari 22 sampai 28 Juli 2026. Kita langsung masuk aja ke Penguin Hot Music Chart edisi 4 Juli 2026.
2: Yeay! Minggu ini ada 7 musisi yang akhirnya harus keluar dari persaingan.
0: Out from the chart.
2: Yang pertama adalah Bibi Rexha dan Faithless bersama single mereka New Religion.
3: Martin Garrix dan Ed Sheeran juga mengundurkan diri dengan singlenya Repeat It.
2: Harus keluar lagi untuk kedua kalinya, ucapkan selamat tinggal pada Iggy Taf dan Hindia bersama single mereka Masih Ada Cahaya.
3: Yang sudah berminggu-minggu bersaing akhirnya keluar juga Ray dengan Where Is My Husband.
2: Senasib dengan Pamungkas yang juga menyusul pergi bersama singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
3: Aduh, yang ini FIFA World Cup-nya kan masih jalan, tapi yang ini malah sudah berhenti bergoyang di sini ya. Lisa Anita, Rema dan juga FIFA Sound tidak bisa mengajak bergoyang lagi dengan single mereka. Go.
2: Seperti judulnya, Aku Harus Pergi milik Wisnu Santika dan Ari Lesmana juga harus resmi terdepak. Bye semuanya.
3: Bye. Penguin Hot Music Chart kita mulai dari posisi 40. Ditempati oleh Michael Jackson dengan singlenya Billie Jean. Yang hanya mendapatkan 260 poin. 40.

ke peringkat 35, ditempati oleh Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, dan Megan Thee Stallion bersama singlenya DNA More Than a Game yang mendapatkan 421 poin saja setelah sebelumnya ada di posisi ke-23. 35.

bertahan di posisi yang sama. BTS tidak mampu memperbaiki posisi dan stuck di peringkat 34. Single Swim mendapatkan 465 poin di minggu yang ke-14. 34.

0: juga BTS dikabarkan telah berinvestasi di perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX, beberapa tahun sebelum perusahaan tersebut melantai di bursa saham Amerika Serikat melalui penawaran umum perdana saham atau IPO. Suga melakukan investasi melalui Link Asset Partners, perusahaan modal Ventura asal Korea Selatan yang diketahui berinvestasi di SpaceX. Investasi itu disebut dilakukan di sebelum tahun 2022. Namun nilai maupun waktu pastinya tidak diungkapkan.
1: Bukan minggu yang indah lagi untuk salah satu single FIFA World Cup. Gagai, ego, let's go. Shakira sama Burna Boy terpaksa turun dari peringkat 12 ke posisi 33 setelah hanya disokong 469 poin aja. Ayo, wow, lagunya ini turun, tapi dukungan untuk negara favorit Anda apakah turun?
0: Wah, jangan dong. 33.

Sementara itu Rizwan Fadilah, R&B Boys dan Mahalini meninggalkan posisi 36 untuk naik ke peringkat 32. Single seketika mendapatkan tambahan 482 poin. 32.

0: kata menarik dari lagu Seketika ini dimulai dari sebuah ketidaksengajaan yang berujung pada kesuksesan besar. Awalnya, lagu ini hanya diunggah sebagai proyek iseng melalui platform SoundCloud oleh para kreatornya. Namun, melodi dan liriknya yang candu segera menarik perhatian ribuan pendengar. Sempat dihapus nih dari media sosial. Antusiasme publik tetap terasa sangat tinggi. Banyak orang yang terlanjur jatuh hati dengan nuansa musik yang dibawakan. Hal ini kemudian mendorong Rizwan merilis ulang versi resminya sekarang.
1: Sudah 12 minggu, One Republic konsisten turun pelan-pelan.
0: Turun yang konsisten.
1: Major Love sudah sampai di peringkat ke-31 setelah mendapatkan 482 poin saja. 31.

0: Ternyata sesi pertama sudah selesai dan belum banyak pergerakan serta kejutan ya. Belum ada satupun new entry yang menampakkan diri. Sekarang saatnya jeda sejenak. Find our balance. Jangan kemana-mana.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
0: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
0: Your favorite music in one chart. Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, Wibi dan Ade panggilin lagi nih mereka yang
2: sebelumnya.
0: Posisi 40 Michael Jackson, Billie Jean, 39 Tim Impala and Jenny, Dracula Remix, 38 Salma Salsabil Hachu, 37 Henry Moody Miss You, 36 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi,
2: 35 ada Bosley David Guetta AJ, MC Stallion dengan DNA More Than Again, 34 ada BTS Swim, 33 Shakira Bunda Boy Die Die, 32 Rizwan Fadila Aaron Boys Mahalini Seketika, 31 ada One Republic dengan Need Your Love.
0: Lanjut ke peringkat 30, langsung juga kita bertemu dengan Taylor Swift yang minggu ini jatuh dari peringkat 19. Setelah mengantongi 488 poin saja untuk singlenya I Knew It, I Knew You. 30.

Dari posisi ke-27 minggu lalu, Nadif Basalamah, Asis Harun, dan Aisyah Retno tidak bisa naik lagi dan turun ke posisi ke-28. Sambil membawa 494 poin dukungan saja untuk single mereka, Kota Ini Rasa Sama Tanpamu. 28.

Nasib baik masih menaungi Bruno Mars karena single Risk It All selamat dari posisi juru kunci setelah mendapat tambahan 498 poin ke peringkat 27. 27.

0: Akibat gelombang panas yang menyerang benua Eropa akhir-akhir ini, polisi Berlin sampai harus menggunakan water cannon untuk mendinginkan ribuan penggemar Bruno Mars yang sedang mengantri di luar Olympia Stadion. Kabarnya saat itu suhu di sana mencapai 40 derajat Celcius,
1: adik. Waduh, panas. Performa Alex Warren kembali menurun di minggu ke-49. Ordinary sudah turun lagi dari peringkat 17 ke posisi 26 dengan dukungan 512 poin aja. 26.

Dari posisi ke-39 minggu lalu, Olivia Rodrigo sudah mantap mendaratkan single Drop Dead ke peringkat 23 berkat tambahan 550 poin dukungan. 23.

0: Untuk album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia kembali bekerja sama dengan produser Danny Group. Kolaborasi ini merupakan yang ketiga kalinya setelah kesuksesan album Sour dan Guts. Meskipun Olivia dikenal dengan lagu-lagu patah hati yang emosional, dalam wawancaranya dengan British Hope, ia mengaku bahwa album kali ini memberikan tantangan kreatif tersendiri karena ia mencoba menulis dari sudut pandang yang lebih bahagia.
1: Turun dari posisi ke-11, Enao dan Ari Lesmana ada di peringkat ke-22 dengan 590 poin saja untuk single mereka, Sesi Potret. 22.

tapi kita kedatangan Re-Entry posisi 21. Baby Monster dengan singlenya Chum mendapatkan 664 poin. 21 Re-Entry.

0: Selain dari segi musik, konsep visual dalam era Cium juga mendapatkan banyak pujian. Baby Monster tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.
1: Sudah harus break kedua. Yeay. Kita lanjutkan sebentar lagi Penguin Hot Music Chart.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
5: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
7: Penguin FM, your sweet music station. Find your balance.
8: Cristiano Ronaldo.
7: Mbappe.
8: Hey.
7: Messi. Ngapain
8: beda,
7: kita
8: ada program ya?
7: Beda.
8: Mama.
7: Kita akan bertemu dengan penghuni 20 besar. Tapi sebelum itu, Wibi Ade mau nge-review lagi nih peringkat di bawahnya tadi. Nomor 30 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. 29 Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor. 28 Nadif Basalamah, Asis Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 27 Bruno Mars, Rizky Doll. 26 Alex Warren, Ordinary.
8: 25 ada NPD, Sempurnanya Aku. 24 Backstreet Boys, Shape Of My Heart. 23 Olivia Rodrigo, Drop That. 22 And Now, Ari Lesmana, Sesi Potret. Dan 21 ada re-entry kita, Baby Monster, Chum.
7: Apa itu?
8: Karena re-entry, jadi itu adalah efek-efek yang luar biasa dari kita ya.
7: Membuka persaingan 20 besar, kita disambut sama Selena Grace dan Andi Rianto yang bisa naik 6 peringkat berkat 674 poin dukungan untuk singlenya Sumpah Mati. 20.

0: Lagu ini menjadi debut resmi Salina di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol season 14. Sementara itu lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.
1: Kita sambut turunnya, kita sambut kok turun Ariana Grande dengan tangisan. Karena sangat disayangkan single Hate That I Made You Love Me yang minggu lalu ada di posisi kelima malah sudah melorot ke peringkat 19 karena didukung 677 poin saja. 19.

0: Akhirnya kita kedatangan Yuandri.
1: Woi.
0: Ini dia batang hidungnya sudah nongol ya. Selamat datang Peggy Go dan juga Aira Star dengan singlenya Woo Man yang membawa 701 poin awal.
2: 18
3: new entry.

0: Produser dan DJ ternama Peggy Gu resmi merilis single terbarunya yang berjudul Woman pada 26 Juni 2026. Dalam lagu ini, dia menggandeng penyanyi penuh talenta asal Nigeria, Ayra Starr.
1: Ke posisi 17, Anima dan Lisa bangkit dari keterpurukan dan melesat 20 tangga sekaligus berkat suntikan 723 poin tambahan untuk single mereka Bad Angel. 17.

0: Diketahui sudah berpacaran selama beberapa bulan terakhir. Anima dan juga model Stella Maxwell akhirnya membuat debut di publik. Pasangan ini tampak berpose mesra saat menghadiri Fetman's Show di Paris Fashion Week pada 26 Juni yang lalu. Keduanya kemudian duduk bersebelahan sepanjang menyaksikan pergelaran busana tersebut.
1: Peringkat 16 yuk, ketemuan sama re-entry kedua minggu ini. Ada Bernadia dengan Kembali, dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan dengan 753 poin.
2: 63 and 3.

0: Bernadia mengungkapkan proses kreatif di balik album keduanya Semoga Hanya di Mimpi. Tak lepas dari peran sejumlah musisi yang terlibat sebagai penulis lagu maupun produser. Di antaranya adalah Baskara Putra alias Hindia dan juga band Perunggu.
1: Peringkat 15 ketemu sama re-entry ketiga. Wah, banyak re-entry ya. Bruno Mars dan singlenya Cha Cha Cha yang kembali dengan 753 poin. 50 re-entry.

0: Cha-Cha-Cha adalah single keempat dari album studio keempat Bruno Mars The Romantic. Lagu ini diproduseri sendiri oleh Mars dan dibantu oleh D-Mile.
1: Juicy Lucy masih muncul di peringkat 14. Single Gurun Hujan mendapatkan 761 poin di minggu yang keempat. 14.

0: Baru beberapa hari setelah dirilis, respon pendengar langsung bermunculan. Salah satu komentar di akun YouTube Emotion Entertainment menyebutkan, Gurun Hujan cepat dihafal, karena terasa sangat relate dengan kehidupan sehari-hari.
1: Dari peringkat 2 minggu lalu, jauh banget Wak.
0: Apa ini?
1: Charlie Puth sama Hikaru Utada harus meredupkan semangat mereka kembali ke posisi puncak. Karena Home sudah ditendang dari peringkat 2 ke 13, mendapatkan 813 poin aja.
0: Luar biasa ya.
1: Bye-bye. 30.

sambut new entry kedua yuk. Di posisi ke-12 sudah tiba Olivia Rodrigo dan singlenya Stupid Song yang membawa 856 poin awal. 12. New entry.

0: Dari album terbarunya, Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat dimabuk cinta hingga hilang kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Kenapa kayak Anissa, seseorang ya?
1: Temanku.
0: Lagi ngaca.
1: Asik. Selip satu posisi menjadikan Leonie dan Callum Scott keluar dari 10 besar. Stay ada di peringkat ke-11 dengan 874 poin. 11.

0: dikit lagi, kita akan semakin dekat untuk menyapa juara minggu ini. Tunggu sebentar lagi ya.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
4: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
5: Your favorite music in one chart.
6: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Penguin Hot Music Chart sudah kembali.
7: Yeay.
6: Sebelum membuka persaingan 10 besar, yuk Wibi Ade ingetin lagi yang sudah muncul di peringkat 20 sampai 11 tadi. 20 Selena Grace dan Andrianto Subah Mati, 19 Ariana Grande Hey That I Made You Love Me, 18 Peggy Gou Aira Star Woman sebagai new entry pertama, 17 Anima Lisa Bad Angel, 16 Bernadia Kita Buat Menyenangkan sebagai re-entry kedua,
7: 15 Bruno Mars Cha Cha Cha re-entry ketiga, Juicy Lucy Gurun Hujan ada di posisi 14, 13 Charlie Puth Home Featuring Hikaru Utada, 12 Olivia Rodrigo Stupid Song as a new entry, kemudian ada posisi 11 Leonie Callum Scott dengan Stay.
6: Membuka 10 besar minggu ini, kita sambut yuk new entry ketiga yang datang dari Bibi Rexha dan singlenya One Day yang mengantongi 878 poin awal.
4: New entry. Oh.

0: multi platinum Tigrexa resmi merilis single One Day bersama album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label.
1: Ada yang rontok nih ke posisi 9. Mereka adalah Rio Lascard dan Andi Rianto yang tidak tahan lama-lama di tiga besar dan menjatuhkan sumpah mati bersama 906 poin. Number 9.

Deskrip kebagian jatah turun satu tangga di minggu yang keempat, Single Man in the Arena mendapatkan dukungan 1011 poin sehingga harus puas di nomor 8. Number 8.

0: ketemu yuk sama Nona di peringkat ketujuh. Mereka berhasil menaikkan single Rollerblade sebanyak 9 posisi berkat tambahan 1115 poin dukungan dari Anda.
1: Udah siap belum? Number 7.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Netizen Indonesia kesal dengan tingkah salah satu kreator Malaysia yang mengcover sekaligus mengubah lirik lagu Rollerblade milik Nona. Yang membuat mereka kesal itu adalah lirik Island Girl from Indonesia diganti dengan Island Girl from Malaysia. Banyak netizen yang menilai pergantian itu tidak beretika karena mengubah detail lagu yang merupakan bentuk pengenalan identitas Nona sebagai girl group asal Indonesia di kancah internasional. Tidak tinggal diam, netizen Indonesia langsung menyerang akun kreator itu.
1: Waduh.
0: Serang.
1: Ke peringkat 6 sudah ditempati oleh bukan hot shot debut tapi oleh re-entry keempat. Selamat datang lagi deh untuk Taylor Swift dan singlenya The Fate of Ophelia yang kembali bersama 1165 poin dukungan.
0: Jalan-jalan
1: dengan The Fate of Ophelia. Number 6 re-entry.

0: The Veil of Ophelia adalah single pertama Taylor Swift dari album studio ke-12-nya, The Life of Showgirl. Lagu ini dirilis 3 Oktober 2025 melalui Republic Records. Swift menulis dan memproduksi The Veil of Ophelia bersama Max Martin dan juga Shellback.
1: 5 besar minggu ini dibuka dengan naiknya Ghea Indrawari satu peringkat. Berkat tambahan 1214 poin untuk singlenya, 1000 kali. Number 5.

0: Pada acara TikTok for Your Beauty 2026 yang diadakan beberapa waktu lalu, Gia Indrawari turut hadir menyatakan punya hobi berkreasi dalam tata rias.
1: Oh ya.
0: Tidak hanya sebagai kreator konten, Gia mengakui juga mencari referensi makeup dari kreator TikTok lainnya. Ada kalanya juga ketika kreator lain berinteraksi dengan konten yang dibuatnya. Baginya ini adalah kesempatan untuk membuka ruang interaksi yang menarik dengan banyak orang.
1: Oh mantap.
0: Makanya makeupnya si Gia ini pasti bagus-bagus.
1: Flawless ya. Tidak sudi lama-lama di luar 5 besar, Iditaf kembali lagi ke posisi 4 berkat tambahan 1231 poin lagi untuk singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan. Number 4.

0: Taub makin dikenal di kancah musik internasional setelah single hitsnya Sedia Aku Sebelum Hujan menembus viral di beberapa negara tangga seperti Malaysia, Singapura, hingga juga Australia. Di balik kesuksesan itu, Brigita Sriulina Beru Meliala atau yang disapa akrab Gita ini mengaku sempat memikul beban besar. Gita menceritakan bahwa terpilihnya dia ke dalam program Spotify Radar pada 2022 memberikan tekanan tersendiri untuk terus menghasilkan karya yang berkualitas.
1: Naik lagi satu peringkat menjadikan Tantri juga kembali ke posisi 3. Ibu Pekerja mendapatkan dukungan sebesar 1.348.

0: pekerja lahir dari keresahan yang selama ini Tantri pendam sebagai seorang ibu. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Tantri mengaku sering dihantui rasa bersalah ketika harus meninggalkan anak demi pekerjaan. Sampai kapan nyanyi? Kasihan anak-anak, tulis Tantri ya. Mengutip komentar yang sering dia dengar juga.
1: Naik 6 peringkat menjadikan Adrian kalut. Sekarang ada di posisi 2 nih. Tapi emang yang request banyak banget sih. Berkat tambahan 1848 poin untuk singlenya 2001 kali. Number 2.

0: Melalui 2001 kali, Adrian Kali mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Yay. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna. Lainkah tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan. Gitu, jadi yang suka debat.
1: Kan seru. Jadi udah langsung tahu dong siapa juara minggu ini. Tak mudah.
0: Hidup di tengah kota.
1: Jalani. Nanti kita sama-sama temui ya, tapi sekarang kita masih harus mereview posisi 10 sampai 2. Di posisi 10 ada Bibi Rexha dengan One Day sebagai new entry ketiga. 9 Rio Lascott, Andi Rianto, Sumpah Mati. 8 The Script Man in the Arena. 7 Nona, Rollerblade. 6 Taylor Swift sebagai re-entry kita, The Fate of Ophelia.
0: 5 ada Gia Indrawari, 1000 kali. 4 It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. 3 Tantri, Ibu Pekerja. Posisi kedua, Adrian Halif, 2001 kali.
1: Dan juara kita ini kembali ke tangan Sheila on 7.
0: Tak mudah hidup di kota.
1: Jalan deh. Sederhana berhasil mengungguli lagi para pesaingnya setelah mendapatkan 3.465 poin dari Anda. Gede banget ini.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: drama keluarga tak akan kubiarkan kau menangis siap menguras emosi penonton Indonesia mulai 16 Juli 2026 di mana kisahnya menyoroti hubungan ibu dan anak. Menariknya, film produksi Langit Picture Indonesia ini tidak hanya mengandalkan kekuatan cerita, juga menghadirkan nuansa nostalgia melalui deretan lagu legendaris Silaun Seven yang menjadi bagian penting dalam perjalanan para karakternya. Lagu-lagu seperti Dan, Kita, dan Hujan Turun hadir memperkuat emosi dalam film. Nah, kemarin ada yang udah dengerin kita enggak? Sama Silaun Seven. Ada yang datang foto-foto juga enggak ke sini?
1: Waduh.
0: Komen deh.
1: Selamat ya. Bigun FM, Mirror Sweet Music Station, Find Your Balance. Selamat untuk Silaun Seven yang kembali menjadi juara untuk ketiga kalinya. Woohoo! Di Penguin Hot Music Chart. Yang mau single favoritnya juga ikut bersaing, silakan lebih sering di request lagu favoritnya di WhatsApp dan juga Telegram di 0811-393-494 atau request lewat sosmed, fanpage, Facebook, dan Instagram at Penguin FM Bali dan juga X at Radio Penguin FM, TikTok di at Penguin FM Bali.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favoritnya, langsung cek aja di www.radiopinguinfm.com. Hari Senin bakal selalu diupdate. Wibi sama Ade izin pulang dulu ya. Kita mau dinner dulu soalnya sama Om Duta ya. Mas Adam sama Mas Eros ya. Kita ketemu lagi minggu depan.
1: Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

4 Juli 2026 di hari Sabtu ini. Gimana udah pada ngapain aja selama hari Sabtu ini? Salat FM sudah pada, kayaknya tadi di timeline saya ya, di Instagram story saya, teman-teman udah pada ke konser yang didatangi atau nanti guest star-nya itu

bagus banget untuk dijadikan sarana gitu kan, waktu bersama-sama menikmati waktu quality time sama keluarga, atau mungkin lagi jalan-jalan aja sama Ayang Beb. Pokoknya cerita aja sama Winda saat FM, saya punya waktu mepet banget 2 jam aja nih ya untuk menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam. Jadi kalau mau request dari sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Atau ada dari Anda yang juga hari ini menyempatkan waktu ya kan kumpul sama teman-teman, sama seperti teman-teman yang lagi ada di seberang sana, di luar studio sana, mereka lagi kumpul-kumpul. Ada Mbak Meta dan teman-temannya juga, ada anak-anak juga. Aduh seru banget deh, aku pokoknya seneng kalau misalnya ada yang nyamperin, karena biasanya ya kan aku siaran tuh sendiri sama temen yang benar-benar alone. Jadi hari ini ada rame banget, ciwi-ciwi cantik di sini yang meramaikan. Jadi aku tidak merasakan sendiri gitu saat nevem. Yaudah kalau mau request lagu favoritnya langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Tapi kalau misalnya mau dengerin Winda siaran aja, karena lagu-lagunya kayaknya udah cakep-cakep ya di Radio Vina FM, aku terima jadi aja deh Winda, gak apa-apa. Mau salam-salam aja di WhatsApp juga bisa, mau menyapa, mau cerita kegiatan di hari Sabtu ini juga boleh cerita aja langsung ya. Winda temenin sampai nanti di jam 8 malam tentunya di Intermezzo Weekend yang hanya 2 jam ini saat FM-nya. Jadi kalau mau request dari sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru ya dari Hera, ini dia Celah Hati.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Ya, Sobat FM, kita sampai di Cinta Indonesia. Ada kabar terbaru, kabar membanggakan dari Timnas Voli Putra Indonesia yang mencetak sejarah juara AVC Men's Cup 2026. Saya ambil beritanya dari kemenpora.go.id. Jadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora Erick Thohir ini menyampaikan ucapan selamat penuh rasa bangga kepada Timnas Voli Putra Indonesia yang berhasil mengukir sejarah baru dengan menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah menaklukkan Korea Selatan dengan skor meyakinkan 3-0 di partai final di tanggal 28 Juni kemarin. Wow, luar biasa ya. Seminggu lalu nih mereka menangnya, luar biasa, keren. Dan menurut Menpora Erick, kemenangan tersebut merupakan pencapaian luar biasa sekaligus menjawab berbagai keraguan terhadap kemampuan Indonesia bersaing di level tertinggi Asia. Gelar ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya loh, Timnas Voli Putra Indonesia berdiri di podium tertinggi alias jadi juara dalam turnamen bola voli tingkat Asia. Ini keren banget sih. Nah, lebih lanjut, Menpora Erick juga menilai keberhasilan Timnas Voli Putra Indonesia merupakan buah dari sistem pembinaan matang oleh Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI, termasuk kompetisi voli nasional Proliga yang berjalan dengan baik, konsisten, dan juga kompetitif. Keren banget, ya ampun. Berhasil mencetak sejarah ya. Timnas Voli Putra Indonesia yang mencetak sejarah karena yang pertama kali ini menjadi juara dari AVC Men's Cup 2026 yang merupakan gelaran atau pertanding atau gelaran lah ya, gelaran pertandingan untuk kejuaraan bola voli putra se-Asia. Keren banget sih. Semoga ini menjadi awal ya untuk keberhasilan-keberhasilan selanjutnya buat Timnas Voli Indonesia dan juga dari cabang-cabang olahraga Indonesia lainnya.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Tastes good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

guys, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali spesial buat Mbak Yam Pancaneki yang sudah request tadi ya. Dan buat Anda Sobat FM yang mau kuliah di kampus yang lulusannya sesuai dengan kebutuhan karir zaman sekarang, kuliah aja di kampus ICT terbaik di Bali Nusra, tentunya ITB Stikom Bali. ITB Stikom Bali membuka program studi banyak banget ya, di antaranya ada sistem komputer, sistem informasi, teknologi informasi, bisnis digital, dan juga program D3 manajemen informatika. Yang lebih menarik lagi ada double degree juga. Ini kerjasama dengan Help University Malaysia, Dalian Newshof University of Information China, dan Universitas Teknologi Bandung. ITB Stikom Bali juga sudah terakreditasi baik sekali dari BanPT. Hari ini jadi kesempatan terakhir pendaftaran gelombang 3C ya. Jadi buruan untuk mendapatkan beasiswa yang lebih besar. Daftar sekarang di siap.stikom-bali.ac.id. ITB Stikom Bali, always the first.

0: FM. Masih ada Winda Jonita di sini. Sampai nanti di jam 8 malam tentunya. Dan saya masih di sini untuk membacakan banyak sekali request, banyak sekali request. PD banget, Win. Gak apa-apa PD ya, karena kan di sini oke, lumayan ramai juga ternyata. Oke deh, aku mau sapa-sapa dulu kali ya di sini yang sudah BTW terima kasih banyak ya. Ada Mbak Meta tadi, ada Mbak Dian semua juga. Terus ada Mbak Ari dan juga Mbak Rose yang sudah mampir di sini memberikan banyak sekali. Aku tadi dapat coklat dan juga dapat minuman segar. Sedapnya. Thank you so much ya sudah arisan di sini, nongkrong-nongkrong di sini. Aku tuh biasanya sendiri soalnya alone banget. Tadi mendengar ada teman-teman yang mampir ke sini, aku seru banget. Anyway, aku mau bacain dulu deh. Di sini WhatsApp-nya belum aku sapa sama sekali. Ada Mbak Iga Panceneki. Tadi request lagunya 2001 kali Adrian Khalif sudah di play ya. Aku baru aja move dari keributan grup WA pingin ngebahas pingin hot music chart. Seru banget. Pakai deg-degan pula berasa anak SD yang mau diumumin juara kelas. Aduh, kalian tuh seru banget sih. Pasti kalau setiap PHMC gitu ribut banget di grup itu ya. Mau aku bocorin gak siapa yang jadi jawaranya tiap minggu? Anyway, tapi terima kasih udah request yang baik-baik Pancaneki. Ada Mbak Titin juga. Malah Winda Cantik mau request Home dari Charlie Puth. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih ya Mbak Titin. Ada Ketut Karnata juga. Tadi udah request Michael Lance Rock yang Nothing to Lose. Sudah di play, semoga tadi udah dengerin juga ya. Ada Gus Bawo juga, selamat malam. Ini mau dengerin lagunya adalah Gia Indrawari yang 1000 kali. Oke, aku siapin dulu lagunya. Ada Yan Bur Arini, ini mau dengerin Si Lawn Seven yang sederhana. Oke, aku siapin. Terus juga ada Mbak Romi, selamat malam. Ini mau dengerin lagunya Tantri Ibu Pekerja. Salamnya buat semua sahabat Pen FM aja, terima kasih. Ada Bunda Aiswarni juga, selamat malam. Mau dengerin sama nih, sederhana ya. Dari Silang Seven, ditunggu. Kemudian juga ada Adi Hendrawan, selamat malam. Request Win, It Get Tough dong, sedia aku sebelum hujan. Siap, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih dari request. Coba aku cek di Telegram, ada yang nyapa gak sih di sini. Ada Ari, hai Ari. Ini mau dengerin lagunya Nina, Fish atau Bunga Maaf. Oh, aku puterin yang Bunga Maaf dari Delantis tadi ya. Semoga udah sempet dengerin. Ari, thank you udah request. Ada Rian Putra juga, request Clean Bandit yang terbaru. Oke. Bentar lagi aku play. Terima kasih udah request ya. Buat sahabat Pen FM lainnya, yuk. Request, request, request. Karena sebentar lagi gak kerasa ya. Ntar lagi udah jam 8. Abis itu aku pamit deh. Karena siaran Intermezzo Weekend tuh singkat banget. Pen FM cuma 2 jam. Jadi kalau mau request gak usah ditunda-tunda sekarang aja ya. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu.
1: Single on Penguin FM.

hampir setahun tanpa merilis musik baru, trio elektronik asal Inggris Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe, kolaborasi mereka bersama Lia Saw yang dirilis pada Agustus tahun lalu. Lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu, bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.

Ya, Sound FM, sekarang kita di keliling Indonesia. Malam hari ini saya mau ajak Anda jalan-jalan ke Maros, Sulawesi Selatan. Pernah nggak sih Anda ke tempat yang satu ini, ke kota yang satu ini, atau mungkin bermimpi pengen ke sana? Udah memasukkan Sulawesi Selatan sebagai bucket list Anda untuk next destination Anda kunjungi. Apalagi buat Anda yang suka banget sama senja alias sore ya. Pokoknya jangan pernah lewatin untuk datang ke Desa Jenetaisa yang ada di Kecamatan Simbang, Maros, Sulawesi Selatan. Tepatnya di agrowisata Bonto Labu. Informasinya saya ambil dari travel.detik.com. Terletak di tengah areal persawahan, objek wisata ini memberikan Anda suasana alam pedesaan dengan konsep bangunan bambu yang super instagramable. Di dalamnya terdapat bangunan jembatan setinggi 4 meter untuk dijadikan sebagai tempat selfie dan juga menikmati matahari terbenam. Nah, menariknya lagi di objek wisata yang satu ini, pengunjung nggak dipungut biaya masuk. Tapi untuk berbelanja makanan atau minuman di tempat itu, Anda perlu menyiapkan ya sekitar 5 ribuan lah ya. Nah, selain menciptakan peluang pekerjaan bagi anak-anak muda setempat, nah, keberadaan objek wisata agrowisata Bonto Labu ini juga diharapkan bisa membantu pendapatan warga yang hanya mengandalkan dari pertanian. Nah, Sahabat NFM, kalau misalnya Anda suatu saat nanti, ya kan, ada kesempatan untuk datang ke Sulawesi Selatan, jangan lupa datang ke Desa Jenetaisa yang ada di Kecamatan Simbang, Maros, Sulawesi Selatan. Dan berkunjung deh ke agrowisata Bonto Labu, karena di sana, apalagi khusus buat Anda yang suka banget sama senja, wah, beautiful, beautiful, cantik sekali. Anda bisa lihat dari ketinggian ya, ada bangunan soalnya di situ, bangunan jembatan setinggi 4 meter. Jadi di sana Anda bisa lihat senja yang sangat-sangat cantik, sahabat NFM.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Ya, Sobat FM, itu dia tadi Tantri dengan Ibu Pekerja. Spesial buat yang sudah request tadi Mbak Romi, selamat malam, lagunya sudah di play ya. Buat Sobat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya, Winda di sini sampai nanti jam 8 malam aja, kurang dari 40 menit saya akan pamit. Jadi kalau mau request sekarang boleh. WhatsApp dan Telegram aja 0811 393 494 ya. Aku cek di sini sudah ada yang bergabung, ada Abah Weisel, selamat malam. Ini katanya selamat bertugas aja sampai tuntas. Terima kasih ya. Terus juga ada Agus Ade, selamat malam. Ini mau request lagunya Oke, yang lupa nama ingat rasa. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Ada Gustu juga, selamat malam. Ini mau dengerin lagunya adalah If Gitaf. Oh, tadi If Gitafnya udah nyanyi. Kalau misalnya masih ada waktu, nanti aku play ya. Karena tadi baru aja sedia payung sebelum hujan aku puterin ya. Terima kasih udah request. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca? Ada Gus. Oh, ada Kakak Arima Hadi yang malam hari ini muncul, mau dengerin lagunya tadi Agnes Monica ya, yang Tanpa Kekasih. Katanya terinspirasi dari kisah asli di realita. Masa sih, tipu-tipu nih Kakak Ari ya kayaknya ya. Lagunya udah di play ya, semoga tadi udah dengerin juga. Terus siapa lagi yang belum aku baca ya, kayaknya udah semua deh. Rian Putra, tadi requestnya Clean Bandit sudah aku play. Terus juga ada Ari, tadi sudah ya. Bunga Maaf dari Delantis sudah. Ada siapa lagi ya, kayaknya udah semua deh. Bunda Ayu Suwarni tadi requestnya apa? Siloan Seven sudah. Mbak Titin tadi udah home juga ya. Oke deh, kayaknya udah semua aku bacain. Terima kasih Sound FM sudah meramaikan. Mungkin ada yang baru dengerin Winda, gak apa-apa. Mungkin lagi mau bailing di jalan, terus play 103,6. Ada suaranya Winda. Boleh, kalau mau request langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

FM, your sweet music station. Find your balance. Ini dia Bibi Rexa, Fitless dengan New Religion. Pengantar saya pulang karena sudah jam 8 malam. Sebentar lagi akan digantikan posisi saya sama Surya Winata yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Winda Junta pamit. Terima kasih yang sudah salam-salam, sudah request-request, yang sudah mampir juga tadi ke studio. Terima kasih banyak. Dilanjutkan keseruannya sama Surya ya. Winda Junta pamit dulu. Selamat bermalam minggu, Ria Salat FM.

Pure FM, your sweet music station. Find your balance. Ed Sheeran, ini dia Old Pond. Okay, balik lagi ada Surya Winata, sahabat Pingin FM, untuk nemenin Anda malam mingguan. Kalau biasanya malam minggunya ditemani sama Suma Wijaya, nah sekarang Surya Winata aja yang temani Anda ya. Saya bakal temani Anda sampai di jam 12 untuk play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali buat nemenin Anda yang mungkin lagi santai di rumah. Untuk Anda yang gak kebagian war tiket nonton Silang Seven, nah ya udah malam ini mendingan dengerin Pingin FM Bali aja. Kalau mau request lagu Silang Seven boleh, saya bakal play kontar. Tenang aja. Apalagi dia udah jadi jawara lagi kan di Penguin Hot Music Chat ya. Dengan sederhananya. Wah, itu udah berapa minggu dia bertahan ya? Saya lupa sampai. Kalau gak salah 4 minggu ya dia udah bertahan jadi jawara. Mudah-mudahan aja juga buat Anda semua bisa menikmati malam minggunya dengan baik, dengan dalam kondisi yang sehat walafiat semua ya sahabat Pingin FM. Dan terima kasih juga yang udah stay tune. Ntar ya saya sapa satu-satu. Buat yang belum silahkan langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PingunFMBali, Twitter X-nya @RadioPingunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan

0: Gibeon resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Versi deluxe ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kalani, Leon Thomas, Sasha Kibel, dan juga Teddy Swims. Lewat proyek ini, Gibeon juga kembali menunjukkan ciri khasnya lewat vokal bariton yang dalam dan juga penulisan lagu yang emosional. Salah satu lagu yang menjadi sorotan utama adalah single Jezebel ini, yang juga dirilis bersama video musik garapan Loris Rusher. Dibandingkan beberapa lagu sebelumnya di era Beloved, Jezebel menghadirkan nuansanya sedikit lebih ringan dan ritmis, namun tetap mempertahankan atmosfer melankolis khas dari Gibeon. Produksi lagu ini ditangani oleh Sven Thomas, yang memberikan sentuhan groove lebih dinamis pada aransemen musiknya. 103.6, your sweet music station.
1: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: Pinggir FM, your sweet music station, find your balance. CXM, ini dia. 543 Pretty Woman. Yeah. Gimana kabar sahabat Pinggir FM? Malam minggu Anda baru stay tune, baru stay di 103,6 FM. Yeah, ada Surya Winata yang bakal temenin Anda sampai di jam 12 malam. Terutama juga untuk yang stay tune di live.radiopinggunfm.com. Terima kasih banget ya. Sudah mulai rame juga nih WhatsApp-nya. Saya mau coba sapa dulu satu-satu. Ini ada teman saya juga. Oh, apa kabar buat Wawan? Kerja, Mas. Ini agak ini sih, agak ngenyek sih ini ya. Ya udah enggak apa-apa ya. Terima kasih buat Wawan karena dia juga kerja juga soalnya. Jadi dia saling kasih semangat ceritanya. Saya kira dia nonton Hindi ya nih. Oh, ternyata. Apa kabar buat Bu Guru kita juga? Terima kasih juga sudah menyapa saya untuk malam ini. Ada Bu Nana juga. Selamat malam Bu Nana. Gimana kabar? Pengen dengerin Shania Twain dengan From This Moment. Sudah nyanyi tadi, udah saya play. Terima kasih banget. Kemudian ada Gus Bawo juga. Apa kabar Gus? Dia pengen dengerin lagunya itu Gea Indrawari yang 1000 kali. Oke, terima kasih banget ya. Kemudian apa kabar juga untuk siapa lagi nih ya? Oke, Putus Ton, terima kasih ya sudah menyapa ya. Kayaknya lebih enak kayak kalau saya besarin lagi dikit kali ya. Ini ada cerita, saya lupa buat kacamata lagi ini sahabat Pingin FM. Oke, apa kabar buat Purston? Terima kasih udah menyapa saya. Mbak Romi, apa kabar Mbak Romi? Mbak Romi di Jimbaran. Ibu pekerja dari miliknya Tantri, ini nomor 3 ya di Penguin Hot Music Chat. Oke, salam-salamin nanti saya sapa ya. Saya bacakan ya buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Kemudian ada Harti juga, apa kabar? Selamat malam Harti, terima kasih udah sempat bergabung. Semoga kabar baik selalu ya, terima kasih banget. Kemudian yang lain sahabat Pina FM yang masih mau request lagu favoritnya itu boleh juga. WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM, Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
1: V dan Help.
0: Ya, sahabat Pingin FM. Tentu kita juga pasti sangat menginginkan kesehatan tubuh yang tetap terjaga. Salah satunya itu adalah kesehatan usus. Saya kutip dari female.com nih. Kesehatan usus atau gut health ini memainkan peran vital dalam secara keseluruhan pada tubuh kita. Kenapa? Ya, gut health ini juga berfungsi sebagai inti dari pencernaan, penyerapan nutrisi, dan juga pertahanan kekebalan tubuh. Bahkan cara mengatasi mood yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kesehatan usus, sahabat dengan FM. Ternyata berkaitan ya usus kita itu dengan mood kita sehari-hari. Nah, gimana sih kok gut health ini bisa juga untuk mengatasi mood atau juga menjaga daya tahan tubuh? Ya, usus memiliki pengaruh signifikan terhadap pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Di sisi lain, usus akan memecah makanan menjadi nutrisi penting dengan bakteri bayi yang dapat membantu pencernaan dan juga karbohidrat ataupun lemak yang kompleks. Nah, selain itu sahabat Pingin FM, sekitar 80% sistem kekebalan tubuh itu berada di usus, sehingga sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh. Selain penting bagi keseimbangan tubuh, gut health ini juga ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan mood dan juga emosi kita.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Alien News. Penguin News, Penguin News.
1: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menggelar pertunjukan kembang api besar-besaran di Monumen Nasional Mount Rushmore. Acara ini menjadi pertunjukan kembang api pertama di lokasi tersebut dalam 6 tahun terakhir dan berlangsung meskipun South Dakota masih dilanda kekeringan yang meningkatkan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Pertunjukan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan besar yang didorong oleh Trump untuk memperingati 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh pada Sabtu hari ini 4 Juli 2026 atau 4th of July. Selain itu, Mount Rushmore, pemerintah juga akan menggelar pesta kembang api berskala lebih besar dari biasanya di Washington. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Queen FM, your sweet music station. Find your balance. Ini dia Dua Lipa, Breaking My Heart. Buat Anda sahabat Queen FM yang masih mau nemenin saya di nuansa malam weekend kali ini, nemenin buat malam mingguan gitu ya. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah menyapa saya. Apa kabar nih buat Dian Kesuma? Halo Mbak Dian. Ya, terima kasih banget udah sempat bergabung. Ya benar, kemarin kita lagi ada perbaikan audio tuh. Jadi suaranya tiba-tiba ada hilang, tiba-tiba ini ya. Terima kasih buat Mbak Dian Kesuma. Lagunya tadi sudah ya. Ina bersama Matoma dengan Dream Out Loud sudah saya play. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Kemudian ada Gus Bawa juga, apa kabar? Halo Gus, terima kasih sudah sempat bergabung. Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Salam kompak aja. Oke, terima kasih buat Gus Bawa. Kemudian apa kabar juga buat Bu Nana di Patinambi. Halo Bu Nana. Terima kasih juga udah stay tune ya. Kabar baik, harapannya sama untuk Surya. Pokoknya semangat siaran malam minggunya. Katanya aku gak muda lagi, jadi kalau malam lebih suka diem aja di rumah. Lebih enak ya, santai di rumah dengerin Pinguin FM Bali. Shania Twain dengan From This Moment. Udah nyanyi tadi. Happy listening buat semua sahabat Pinguin FM. Terima kasih Bu Nana. Aba Waisal juga apa kabar? Terima kasih juga udah sempat bergabung. Ya, semoga kabar baik selalu. Kemudian ada Harti juga. Thank you banget Harti. Yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur, Singaraja. Pengen dengerin Bebe Rexha dengan One Day. Oke, terima kasih banget buat Harti. Ada Putuston juga, apa kabar? Thank you banget udah sempat menyapa saya. Mbak Romi di Jimbaran. Tantri, ibu pekerja. Oke, thank you banget ya. Salamnya buat Pak Suami, juga buat Dilan Bagus, buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pinguin FM. Ko Surya, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya, amin. Ada Yanbur Arini juga, thank you banget sudah menyapa, selamat malam yang ada di seputaran Kesiman. Makasih, semangat dan tugas sehat selalu. Baik, terima kasih. Agus Ade juga apa kabar yang ada di seputaran Tabanan. Dia pengen dengerin lagunya, siapa tuh? Oke, ntar ya coba saya cek ya, mudah-mudahan lagunya ada. Kalau nggak ada, lagu pilihan yang kedua mungkin tuh. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Ada Amin Mimbar juga, apa kabar Min? Selamat malam Min. Amin Mimbar, dia mau ngucapin salam buat Putu Harti di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Juga buat Iga Pacaneki, buat Suma Wijaya, have a nice weekend. Buat Kru Boys and siapa tuh Kru Boysnya ya? Ada Alga gitu ya. Wawan, Pentol, semua deh pokoknya buat nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Request chat nomor 31 itu dari One Republic nih, Your Love. Oke, ntar ya, ditunggu lagu ya buat Amin Mimbar. Yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau nemenin saya, ayo buruan kasih tahu lagi lagu favoritnya itu di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pingin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinguin FM. Jangan lupa untuk format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, apapun yang Anda suka, yang penting tahunnya aja. Dari 1998 sampai dengan yang terbaru. Bebe Rexha, ini dia, One Day.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

update. Sport update. Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, dari Piala Dunia masih ada satu kabar menarik, sahabat Pingin FM. Juga unik ya, gak bikin kita ketawa nih. Pemain Uruguay, yaitu Maxi Araujo, ia menyita perhatian lantaran pulang dengan mobil bak pick-up usai tim itu gagal di Piala Dunia 2026. Dalam laporan Uruguay Aldi, ya, di mana pemain 26 tahun tersebut menumpang mobil bak terbuka dari bandara menuju ke kampung halamannya. Sontak momen tersebut pun menjadi perbincangan di media sosial. Maxi Araujo ini bahkan terlihat mengangkat sendiri barang-barangnya. Gestur pemain Sporting Lisbon itu tampak seperti udah terbiasa aja dengan situasi demikian. Di sisi lain, Uruguay terpaksa menelan pil pahit di Piala Dunia 2026. Mereka babak belur karena gagal memperoleh kemenangan di gempita bola dunia, hanya 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dipetik oleh Darwin Nunes dan juga kawan-kawan. Dan ini pun menjadi kali kedua bagi Uruguay tumbang di fase awal Piala Dunia. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winarendra, Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda kalau kalender surya Ethiopia itu tertinggal sekitar 7 hingga 8 tahun dari penanggalan internasional? Alasannya terletak pada perbedaan perhitungan penanggalan kelahiran Yesus Kristus menurut Gereja Koptik. Sistem penanggalan unik ini mengatur tahun ke dalam 13 bulan dengan susunan sebagai berikut. 12 bulan utama masing-masing itu dari tepat 30 hari, sedangkan bulan ke-13 berisi 5 hari atau 6 hari pada tahun Kabisat dan berfungsi sebagai untuk melengkapi siklus matahari dalam setahunnya. Jadi karena bulan utamanya digabung, maka tahun baru Ethiopia itu biasanya jatuh pada tanggal 11 atau 12 September dalam kalender Gregorian.

0: dikenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan.
1: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: ini.
1: Fajar Nur resmi merilis album perdananya berjudul Sementara Selamanya. Album yang berisi 8 lagu ini menjadi penanda perjalanan baru Fajar di industri musik tanah air, sekaligus menjadi ruang bagi dirinya untuk menceritakan pengalaman cintanya. Dalam perilisan album ini, Fajar Nur memilih lagu Salah Apa Aku sebagai focus track, menceritakan kelelahan seseorang yang berjuang mempertahankan hubungan seorang diri ketika pasangannya tidak lagi memberikan usaha yang sama. Fajar mengaku langsung tertarik pada lagu ini sejak pertama kali mendengarkan versi demonya.

FM, your sweet music station. Find your balance. Gonna line, ini dia. One day. Oke. Balik lagi masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingin FM. Ya, sudah berencana mau besok hari Minggu mau kemana nih? Atau malam ini malahan sudah, sekarang saya udah staycation surya. Atau lagi di jalan malahan, cuma muter-muterin kota Denpasar aja yang lumayan agak dingin ya. Studio Pingin FM Bali udah dingin, di luaran juga mulai terasa dingin untuk malam ini. Oke, pokok semangat buat Anda semua, sahabat Pingin FM. Saya masih temani Anda untuk play lagu-lagu favorit Anda, oke? Apa kabar dulu di sosial media? Terima kasih udah menyapa saya, Ian Lolet dari Sladude. Kemudian ada Pak Wayan Siaje, apa kabar? Dari seputaran Ubud juga menyapa. Thank you banget buat Tumio Virgo. Selamat malam buat Yani Ria. Terima kasih buat Nyoman Lang.

Selamat malam Rian. Terima kasih Rian udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Now and Now bareng sama Ari Lesmana dengan sesi potret. Oke. Terima kasih buat Rian Putra. Di WhatsApp-nya Pingun FM Bali juga ada Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca. Imagination dari miliknya Shawn Mendes. Baik, ditunggu lagunya. Afif, halo Fif, gimana kabar Fif? Dia pengen dengerin Z bareng sama Selena Gomez dengan I Want You To Know. Kemudian ada juga siapa lagi nih? Mama Yuna, apa kabar Mama Yuna? Selamat malam Mama Yuna. Michael Arnstulak dengan Take Me To Your Heart. Oke, udah saya siapin ya. Buat Koko, semangat sampai closing. Terima kasih banget. Oke, kemudian siapa lagi yang belum nih? Oke, kita udah semua ya. Yan Burarini, terima kasih banget ya. Yan Burarini juga udah menyapa saya. Juga untuk Gus Bawo, thank you. Lagunya sudah mengudara Koko. Thank you balik juga. Yang lain saya masih tungguin sahabat Pina FM. Kalau mau request lagu lagi boleh di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti. Yang

0: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: July, find your balance.
2: Fresh single on Penguin FM.

Dan Seraphim, Aylid, dan juga Katsai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchello. Sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Katsai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu.

Bingin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Bingin FM, persahabatan merupakan salah satu pilar penting ya dalam kehidupan kita. Menyediakan dukungan emosional, motivasi, serta kebahagiaan yang esensial bagi kesejahteraan mental, emosional, dan fisik kita itu juga perlu. Ya, sering waktu ikatan persahabatan juga seringkali kan ngalami transformasi signifikan. Kenapa? Ketika perubahan ini nih, misalnya sahabat Bingin FM, meski terkadang itu terasa menantang atau bahkan menyedihkan, sebenarnya bukanlah hal yang perlu ditakuti. Sebaliknya, itu akan menjadi sebuah jalan menuju hubungan yang lebih otentik dan bermakna. Ya, ketika kita semakin dewasa, memang kan persahabatan dulu akan benar-benar terasa, ya, bagaimana sebuah kualitas dibandingkan dengan sebuah kuantitas. Perubahan dalam persahabatan dapat terasa menantang pun ada banyak sisi positif yang bisa kita dapatkan. Salah satunya pergeseran dari ya tadi, kuantitas ke kualitas. Seiring bertambahnya usia, lingkaran pertemanan kita pun juga cenderung menyusut, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Kita belajar untuk lebih selektif menginvestasikan energi emosional yang kita miliki kepada orang-orang yang benar-benar membuat kita merasa aman dan juga selaras dengan nilai-nilai inti kita. Ya, lingkaran pertemanan pun akan menjadi lebih kecil, namun itu akan jadi lebih kuat dan tentunya juga layak untuk dipertahankan.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Zingin FM, your sweet music station, find your balance. Masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingin FM. Ya, udah semakin malam aja ya. Udah pada mulai ngantuk atau enggak ya? Karena malam minggu gak boleh dong ngantuk jam segini. Harus masih tetap semangat untuk bermalam minggu, menikmati suasana weekend Anda, sahabat Pingin FM. Terima kasih buat siapa nih? Oh, ada Gok Aji Vino Bramasta. Dia kayaknya baru ini ya, baru kelayapan nih. Oke, terima kasih buat Vino. Kemudian ada Mama Yuna juga, thank you banget Mama Yuna. Michaelan Sturok udah nyanyi ya, Michaelan Sturoknya udah saya play tadi. Terima kasih juga buat Afif, selamat malam ya Fit Z, bareng sama Selena Gomez dengan I Want You To Know, udah saya play juga. Amin Mimbar, ya Min. Leonie udah nyanyi ya Min. Dia mau nyapa kru boys yang sudah pada ngumpul. Ada Wildan, ada Husnul. Ayo gas di... kemana nih? Ayo gas ke titik nol Singaraja. Jam segini ke titik nol Singaraja. Uis. Lain ya tempat nongkinya anak-anak Singaraja nih. Thank you Koko Surwin, salam sehat selalu. Saya juga penasaran banget tuh, saya baru lihat fotonya, ih kok kayaknya keren banget ya. Kayak suasana di Jogja gitu rasanya. Oke, terima kasih juga kemudian buat siapa lagi nih yang masih mau request lagu, ayo buruan. Kasih tahu saya lagi ya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Oke, kasih tahu kita lagu.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adele resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adele bersama Blake Slatkin, Billy Walsh, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana Adele menggunakan sepatu Louboutin Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Bang FM, your sweet music station. Find your balance. Ini dia radio dari miliknya Jamiroquai. Oke, sahabat Pink FM, saya mesti pamit dulu. Udah jam 12 ternyata. Happy weekend sahabat Pink FM. Saya balik lagi nanti baru hari Senin ya. Besok libur dulu sehari. Ya udah, selamat menikmati suasana malam minggu Anda. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pioneer FM Yusun Music Station, find your balance. Serahat yang semang, sahabat Pioneer FM, guten morgen. Apa kabar untuk hari ini? Dwi Putra di Mutra Pagi Weekend, 5 Juli 2026 sampai jam 10.

0: Penguin.
1: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: July, find your balance. Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

Your Sweet Music Station, find your balance. What a man gotta do. Jonas Brother di Mutra Pagi Weekend. Senang ya, rasanya bisa menyambut weekend dengan segar, bangun pagi. Yuk, kita maksimalkan akhir pekan ini bareng Mutra Pagi Weekend ini dengan bangun pagi. Maksudnya, begitu buka mata, langsung bangun lah ya. Jangan begitu buka mata, narik selimut lagi, karena dingin loh. Lumayan sih, kalau tadi juga saya juga hampir saja tergoda gitu loh dengan selimut, kemudian bantal guling, apalagi ada Milo yang udah loncat-loncat di kanan dan kiri saya, ya pengen naik pokoknya, pengen ikutan kemulan, wah enggak. Untuk bangun pagi, kemudian minum air putih, hirup udara segar, terus kalau bentar lagi ada matahari terbit, ya udah kita berjemur di bawah sinar matahari pagi ya. Karena kemarin kan udah lumayan kita di dalam ruangan terus, jauh dari matahari, maksudnya jauh dari sinar matahari ya, jauh dari matahari. Kalau dekat udah bakar dong kita ya. Jadi menikmati sinar matahari pagi dan menikmati waktu luang kita untuk olahraga sedikit ya. Atau me time tanpa terburu-buru, mumpung weekend kan. Dan kalau yang satu ini sih masih buru-buru untuk request lagu. Yuk di sini di Mutra Pagi Weekend, karena saya akan temenin sahabat FM sampai jam 10 saja. Boleh WhatsApp atau Telegram yuk di 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita @PengenFM Bali, atau boleh juga kasih tahu lagunya via X kita @radiopengenFM. Boleh juga sahabat PengenFM streaming siaran saya di live.radiopengenFM.com.

Super Music Music Station, Find Your Balance, Don't Stop Moving, S Club 7. Emang bener banget ya, kalau sekarang ini udah mulai gerak-gerak ya, Don't Stop Moving lah ya. Jangan berhenti hanya untuk apa? Hanya untuk mengikuti keinginan untuk berselimut kembali, hanya mengikuti keinginan untuk memeluk bantal guling kembali ya. Yuk kita gerak yuk, saya juga gerak-gerak nih di sini ya, cari-cariin lagu. Cari-cariin lagu kayak zaman dulu aja. Padahal udah gampang ya sekarang, tinggal klik-klik-klik udah jadi deh. Yuk sahabat Pinefarm juga jangan berhenti bergerak untuk request lagu di sini ya. 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pinefarm Bali atau di X at Radio Pinefarm. Nah, ada juga yang bergerak-bergerak mendekat. Siapakah dia? Adalah yang menggelinding ke sini, bola kristal yang nanti akan menyapa sahabat Pinefarm di jam 8.40. Sementara yang satu ini juga akan menyapa sahabat Pinefarm loh. Weather forecast. Adalah Wonder Ground sahabat NFM yang setiap pagi selalu menyapa di sini untuk ngingetin hari ini adalah apa nih? Hari ini apa dong? 5 Juli 2026 ini adalah cuacanya berawan loh. Iya sih ya, ketutupan ada awan-awan mendung gitu. Tapi nggak ada perakirannya untuk chance hujannya berapa gitu. Tapi berarti mendung aja ya, cerah berawan berarti ya. Nah, kalau di sini suhu udara berkisar dari 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lumayan.

tinggi ya. Sementara 30 derajat soalnya. Nah, pagi ini tuh 24 derajat Celcius loh sahabat NFM ya. Dan anginnya ini berhembus 15 hingga 30 km per jam. Kemudian air quality-nya itu diperkirakan bagus. Dan UV index-nya itu during daytime-nya very high. Sangat tinggi sahabat NFM. Matahari terbit di pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah, sekitar 12 menit lagi. Dan nanti terbenam di pukul 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Ya pagi-pagi, yang lebih pagi itu ada Titin. Hari ini sedang mempersiapkan pesanannya, Tin ya. Semoga lancar-lancar terus dan pesanannya makin banyak. Senang banget ya. Ada banyak pesanan, kemudian ada kegiatan pagi-pagi yang berfaedah, berproduktif. Pokoknya produktif deh pagi-pagi seperti ini ya. Daya Sri ini selamat pagi. Thank you banget ada Putu juga yang sudah menyapa kita. Gus Raditya, thank you banget yang sudah menyapa. Waisel juga yang ada di Gianyar. Terima kasih. Lagunya satu-satu saya puterin. Sudah dari tadi sih ada beberapa lagu yang sudah diputerin ya. Terima kasih juga untuk Ayu yang lagi di jalan sekarang ini. Lagi apa ya, lagi senang aja gitu loh. Kenapa sih? Kenapa? Karena kemarin baru dapat bonus. Kemudian bonusnya itu katanya dibelikan sesuatu yang untuk jangka panjang. Apa sih, yuk, jadi penasaran. Saya tahu nih, ini senangannya kalau udah dapat bonus kayaknya langsung ke situ deh ya. Beli emas. Nah, kita ngomongin tentang emas aja nih. Kalau emas itu kan beda gitu ya. Beda dengan siapa? Beda dengan besi yang mudah berkarat atau perak yang bisa menghitam. Iya sih ya, benar banget ya. Saya nggak cocok sama perak loh, karena begitu pakai perak ada beberapa minggu itu langsung menghitam. Kenapa ya itu ya? Tapi by the way, emas ini kan selalu berhasil mempertahankan kilaunya yang mewah selama berabad-abad ya. Kalau selama ini kita memang mengira hal itu terjadi karena sifat kimia emas yang pasif. Emas nggak memudar hanya karena ia tidak berinteraksi kuat dengan oksigen. Tapi ada satu penelitian sahabat NFM yang terbaru nih berhasil mengungkap rahasia lain yang mengejutkan di balik keabadian kilau logam mulia ini. Apa dong?
1: Now I know.
0: Jadi dalam sebuah studi yang diterbitkan di jurnal ilmiah Physical Review Letters, para peneliti dari Tulane University menemukan bahwa atom-atom pada permukaan emas ini dapat bergeser dan membentuk sebuah susunan pelindung loh. Susunan inilah yang secara drastis mengunci dan mengurangi reaksi dengan oksigen dan zat utama penyebab karat atau pudarnya logam. Penemuan ini tidak hanya menjawab rasa penasaran mengapa perhiasan emas kita tetap berkilau indah hingga lintas generasi, tetapi juga membuka jalan nih bagi para ilmuwan untuk merancang teknologi energi dan industri kimia yang lebih efisien di masa depan. Tapi nih, buat kita nih yang terpenting kan harganya makin berkilau, ya nggak?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

from your Zoom Music Station, Find Your Balance, Wake Me Up When September Ends. Kalau sekarang ini lagi ngumpulin semangat, katanya lagi menunggu motivasi. Waduh, kapan geraknya dong? Ada satu, apa ya, kemarin itu saya sempat nyimak satu podcast gitu ya, adalah membahas ada satu pertanyaan tentang bergerak versus motivasi, mana yang lebih dulu gitu loh, kita bergerak atau menunggu motivasi terlebih dahulu baru bergerak. Jadi seperti ini nih sahabat Planet FM, ternyata ya bergerak lebih dulu itu maksudnya bergerak lebih dulu daripada semangat gitu loh. Jadi kalau menunggu motivasi datang sering kali itu membuat kita terjebak dalam penundaan. Dan ketika kita bergerak, ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan momentum gitu loh. Jadi tanpa adanya tindakan, semangat yang ada di kepala kita tuh gak akan pernah menghasilkan perubahan nyata. Pokoknya semangat, semangat, semangat, tapi gak gerak-gerak ya. Justru dari bergerak ini, di perjalanan kita akan menemukan motivasinya, kita akan menemukan semangatnya gitu katanya. Jadi cus, bergerak yuk sebelum mengendap. Dan jadi dingin gak enak loh kalau dingin, ya gak Tin? Kalau dingin gak enak ya Tin ya. Pesanannya itu gak enak kalau dingin ya. Jadi begitu datang harus dinikmati gitu ya Tin ya. Thank you banget Titin, ngobrolnya keren banget nih, motivasinya keren banget ya. Pokoknya bergerak, bergerak, dan nanti akan menemukan motivasinya sendiri. Thank you banget, lagunya nanti ditunggu ya Tin ya. Pokoknya semangat, semoga pesanannya semakin banyak. Kemudian Dayu Asriani juga, wah ini gerak terus nih, pagi-pagi udah gerak. Zumba dulu, yuk, yuk. Nanti ditunggu lagunya bentar lagi diputerin ya, Everything But You by Clean Bandit. Thank you banget. Kemudian yang sudah sapa juga dari Gianyar, thank you banget YSL. Makasih ya, selamat beraktivitas, sehat selalu dan sukses. Terima kasih banyak. Ada Putu yang ada di Yang Batu, makasih ya Putu sudah menyapa saya pagi-pagi. Kemudian ada Gus Turaditya juga. Wah, Gus Turaditya masih belum bisa move on nih. Belum bisa move on dari studio visitnya Ceylon 7 atau dari konsernya kemarin ya. Mudah-mudahan dapat momen yang keren bareng Ceylon 7 kemarin ya. Terima kasih banyak. Lagunya apa nih? Oh, lagunya It Kitaf, Masih Ada Cahaya featuring Hindia ya. Coba saya carikan, mudah-mudahan ada ya. Ada ya Gus Raditya ya. Biasanya Gus Raditya lebih tahu daripada saya ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ayu tadi udah ya. Yuk, tadi lagunya udah diputerin yuk ya. Kemudian ada Rico juga yang sudah menyapa kita. Thank you banget ya kok. Buat sahabat FM yang belum sapa-sapa sahabatnya, belum apalagi, belum request lagu, silakan aja ya. Request lagunya di WhatsApp atau Telegram di 08113934494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita @Pengen FM Bali, atau di X kita @Radio Pengen FM. Jangan lupa untuk streaming di live.radiopengenfm.com.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: from your Sweet Music Station, Find Your Balance, Obsessed, Olivia Rodrigo. Diingetin tuh oleh tagline-nya, memang mesti find our balance gitu ya, find your balance. Jangan sampai terlalu obsessed, karena gak bagus ya. Obsessed yang kebangetan juga gak bagus, kalau gak terlalu obsessed juga gak bagus. Gak punya obsesi juga gak bagus gitu ya, gimana dong? Yaudah sedang-sedang aja ya. Dan sekarang ini memang mesti dijaga banget ya obsesi kita ya. Apalagi di tengah pertarungan Piala Dunia 2026 ya. Ada yang ngaruh banget gak sih? Kalau timnya menang jadi bahagia banget. Kemudian kalau timnya kalah jadi sedih banget. Nah itu salah satu yang terlalu obses ya. Ya udah, kita mau lihat nih sahabat FM gimana sih perkembangan Piala Dunia 2026 saat ini yang sekarang ini udah masuk ke babak 8 besar ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Iya ya. Ini kalau sekarang kan putaran 16 nih. Sebentar lagi kalau udah kelar 16 berarti masuk ke 8 besar. Wah, udah nggak berasa ya, cepet banget ya.
1: Sport update.
0: Gimana? Timnya menang gak tadi? Wah, ada yang senang banget ya karena tim favoritnya itu mengungguli tim lawannya. Adalah timnas Maroko, sahabat Kunafam, yang berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston. Minggu tadi ya, dini hari ya. Hasil ini membuat Maroko melapakan jalan ke babak 8 besar dan anak asuh Mohamed Kouabi ini akan menunggu pemenang pertandingan Paraguay versus Prancis. Jadi dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Kalau di 2022, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal ya. Dan langkah Maroko itu melangkah ke partai final Piala Dunia 2022 dihentikan oleh Prancis yang kemudian takluk dari Argentina di partai puncak. Nah, kalau Piala Dunia 2026 gimana nih nasib Maroko?

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: FM Yursin Music Station, Find Your Balance. Satu persatu lagunya diputerin ya. Lagu-lagu yang sudah di request dari tadi tuh jam 6 udah mulai, sekarang udah mulai diputerin. Thank you banget ya sahabat FM yang udah request lagu di Muter Pagi Weekend. Gimana yang belum? Ayo dong ikutan sini yuk biar lebih rame lagi. Boleh WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook at Pigun FM Bali, atau di X kita juga boleh at Radio Pigun FM.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Pigun FM, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sebanyak 278.000 situs judi online telah diblokir sepanjang tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto pada upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 1 Juli lalu. Ia mengatakan pemblokiran ratusan ribu situs judol itu dilakukan lewat kerjasama dengan Kementerian Komdigi. Selain pemblokiran, Sigit mengatakan jajarannya juga telah menjerat 1.164 sindikat judol sebagai tersangka. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69% menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026. Angka tersebut juga naik 5,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui 3 pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan, dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan. Sementara itu, suhu di Bali beberapa hari terakhir terasa lebih dingin dari biasanya. Kondisi tersebut paling terasa pada malam hingga dini hari, misal di Denpasar, suhu terendah tercatat 22 derajat Celcius dan Bedugul, Tabanan mencapai 10 derajat Celcius. Salah seorang warga Bedugul, Zulkifli, mengaku suhu udara pada malam hingga menjelang subuh berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Sementara pada siang hari, suhu hanya mencapai sekitar 16 derajat Celcius. Dikutip dari CNNIndonesia.com dan Detik.com, saya Dwi Putra untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Tes selonjoran di rumah, akhirnya bisa baca-baca buku favorit, akhirnya bisa drakoran panjang. Pokoknya banyak-banyak aktivitas yang bisa dilakukan di hari Minggu ini yang kita nggak bisa lakukan di weekdays, ya nggak? Makanya bilang nice to meet ya. Dan senang juga kalau saya bisa temenin sahabat Mutra FM di hari Minggu ini di Mutra Pagi Weekend. Kita masih bersama-sama nih nanti sampai dengan jam 10. Dan masih juga untuk menantikan kedatangan dari bola kristal kita nanti di jam 8.40 ya. Sementara yang sekarang ini senang banget ya, karena kenapa? Karena hari Minggu dan beberapa hari ke depan itu libur ya. Ceritanya off, cuti, seneng dong. Tapi gak enak tuh kalau cutinya cuma di rumah aja. Gimana kalau kita refreshnya ke Ubud yuk? Di Ubud ini ada Toya Ubud, sahabat Mutra FM yang punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orangnya. Kalau misalnya mau staycation, mumpung cuti ya kan, Dekeong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda loh. Kemudian mau camping juga bisa tuh di Green Camping, lokasinya di tengah alam Ubud yang adem. Dan untuk harga serta detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Kalau cari tempat gathering atau outing yang beda atau berkesan, silakan aja. Toy Ubud ini jawabannya sahabat Green FM, cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok kan buat outing kantor atau family gathering ya kan, dikumpulin tuh teman-temannya. Minimalnya 20 orang aja. Yuk, bikin momen spesial bareng Toy Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

PWM Music Station, find your balance. Then the morning comes, there is Mess Mouth. Selamat pagi yang berjoin di Mutra Pagi Weekend. Gimana nih, hari Minggu ini rasanya seperti apa sih? Kalau mataharinya sudah tinggi, rasanya apakah masih dikejar-kejar seperti weekdays kemarin? Kayaknya enggak ya, karena baru nyadar gitu ya. Oh ya ternyata Minggu, ya udah deh. Ya udah deh, sambut matahari ya kan? Sambut matahari dengan apa? Dengan ceria. Gue bawa lagunya udah diputerin ya tadi ya, Sheila on 7, Sederhana. Ada Kade di Cinnamon, thank you banget ya Kade sudah menyapa saya. Si depan gimana nih? Apakah cuacanya ataupun suhu udaranya itu dingin? Seperti yang dirasakan di sini oleh saya di sini dan pasar ya. Lagunya BTS Come Over. Thank you banget ya. Ada Pancaneki di Tabanan nih. Tabanan juga dingin ya Pancaneki ya. Have a good day buat kita semua, sehat, semangat dan dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Terima kasih banyak. Request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Thank you banget ya. 2001 kali ditunggu, sudah masuk ke list hari ini. Saya mau menyapa sahabat Twin FM yang juga sudah sapa-sapa kita nih di fans page Facebook. Selamat pagi saya untuk siapa ini? Ada Wayan yang ada di Karangasem ini ya Wayan ya. Ada Nyoman di Kelungkung, terus ada Ari Sugina Dinastra di Padang Sambian, thank you banget. Ari Dinamika, thank you di Kelungkung, kemudian... ada Putu, tadi udah menyapa juga di WhatsApp ya. Gede Sudana di Lombok gimana nih, Gede Sudana? Lombok cerah-cerah kan ya, cerah. Wayan, thank you banget ya Wayan di Mas Ubud. Eh kemarin saya ke Ubud loh, tepatnya ke Saka. Iya, dari Saka saya melewati Mas, kemudian saya ke Andong. Terus saya ke Ubud Sentral, panjang juga ya perjalanannya. Lumayan gitu ya. Kemudian ada Komang Sweti juga, makasih banget di Lukluk. Terus ada Hendra